0: ribu kelemahan masing-masing, artinya otak Anda cerdas. Kenapa kalau baca Quran susah? Salah perintah. Belum apa-apa, kalau baca Quran susah, belajar tajwid susah, belum apa-apa susah, otak kita jadi bebel, salah perintah. Buktinya lagu dangdut lu apal, gosip apal, bumbu apal, sinetron ceritanya apal. Hayo, kenapa? Salah perintah ke otak. Sebelum mengaji dengan senangnya saya katakan, alhamdulillah saya mengaji, mengkaji Al-Quran, insya Allah semakin baik. Saya yakin, seyakin yakinnya otak kita akan mudah menerima. Coba masuk pengajian, belajar tajwid, manyun aja. Susah. Bebel loh. Salah, perintahkan ke otak kita. Saya cerdas, bisa kok. Salah perintah.
1: Iya. Terima kasih Bu. Ya, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Attaqwa 106,4 FM, kita masih bersama Mama dan AA beraksi. Total infak pagi hari ini sebesar 9.530.000.
0: Alhamdulillah.
1: Jazakumullah ahsanal.
0: Saya minta kepada Anda supaya penduduk kampung sekeliling ini jangan hanya saat ini lah nyumbang. Berapa rezeki Anda, sumbangkan sebagiannya itu BTA, Bank Tabungan Akhirat. Anda lihat Allah berfirman Al-Baqarah 261, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasiun alim. Diumpamakan orang yang sedekah di jalan Allah, niatnya ikhlas karena Allah, ibarat orang menanam satu butir tumbuh satu pohon bercabang 7 cabang, tiap cabang berbuah 100 butir, jadi berapa?
1: 700.
0: 1 × 7 sabaraha? 7 × 100 sabaraha? 700 × 4 wasiun alim, lebih banyak dari 700 asal ikhlas.
1: Dan alhamdulillah Mama semakin bertambah lagi, sekarang sudah di angka 10.030.000.
0: Siapa rupiah yang mau nambah besok lusa atau rutin tiap bulan, ajukan ke sini silakan. Sok lagi Dan.
1: Iya, silakan Ibunda yang sudah pegang mic.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Orenge.
3: Saya Ibu Srima dari Masjid Raudatul Umahat.
1: Iya.
3: Curhat dong, Ma.
1: Iya dong.
0: Kuenya udah tinggal piringnya doang, pada lapar
3: di. Maaf, Ma, ini di luar tema.
1: Iya.
3: Tadi kata Mama, kalau kita berteman harus dengan orang yang baik.
1: Iya.
3: Bagaimana kalau saya itu berteman dengan orang yang tukang minjemin duit gitu, Ma? Ibaratnya
0: rentenir. Kenapa katanya, Dan?
1: Berteman dengan orang yang suka pinjam uang. Minjemin uang.
3: Iya.
0: Minjemin uangnya rentenir bukan?
3: Ya.
0: Kalau orang minjem uang, minjem ke Dani, nolongin orang yang bayar kontrakan, bayarin sekolah, nggak dipakai bunga, itu orang sangat baik. Tapi kalau yang rentenir, jangan Anda bergaul, apalagi termakan duitnya, bisa rusak darah daging kita.
3: Tapi dia minjemin, Ma, umpama 1 juta, nanti dia dilebihin 250.
0: Itu gitu. Rentenir, haram. Itu yang haram.
3: Terus cara saya harus bagaimana, Ma? Sedangkan saya berteman dengan dia itu sudah akrab sekali.
0: Nasihatin. Awas kalau Anda dijajanin, dikasih duit, jangan girang. Anda bisa hancur. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqah. Aku hancurkan orang yang riba, aku suburkan sadaqah. Begitu kata Allah. Jangan girang dikasih baju, kasih duit lu haram.
1: Iya. Baik.
3: Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya mau tanya nih Ibu-ibu, kemarin nonton saya enggak saat puasa? Kirim SMS enggak?
0: Kirim. Jangan suka berhitungan lu.
1: Pantesan saya kalah, ya. Enggak SMS. Baik, selanjutnya silakan Ibunda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Curhat dong, Ma.
1: Iya dong.
4: Mama, saya mau bertanya.
1: Iya.
4: Saya dari Majelis Taklim Pilar Gading Harapan.
1: Iya.
4: Majelis Taklim Raudatul Jannah. Pertanyaan saya kan Majelis Taklim saya insya Allah setiap tahunnya mengadakan santunan anak yatim. Alhamdulillah pada tahun-tahun tahun yang kemarin kita menyantuni mualaf. Jadi di daerah mualaf mah. Jadi tahun kemarin ada pertanyaan kenapa mualaf puni. Jadi tahun ini saya tidak santuni mualaf mah. Jadi pertanyaan saya, wajibkah kita menyantuni mualaf? Dan yang kedua, kita menyantuni anak yatim dari mulai dia menjadi yatim apa sampai selesai sekolah atau sampai akhir balik? Ya. Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam tidak ada yang disebut lebaran yatim. Itu budaya. Pada ngarang ayat atas lebaran yatim, nyumbang, bangga, diusap palanya. Duitnya diambil. Minta ke masyarakat buat nyumbang anak yatim. Pakai tenda, sewa sound system, ngasih ustaz, salah tahu. Kalau Anda minta sumbangan yatim 100% bulat-bulat milik anak yatim. Kalau ada yang termakan oleh kita, Allah berfirman dalam Al-Quran sama dengan makan api neraka yang meluap-luap dalam perutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Bu, bagaimana nyantuni anak yatim? Yatim makan tiap hari. Sehari 3 kali makan, ongkos sekolah tiap hari, jajan tiap hari, bayaran di sekolah tiap bulan, butuh buku, tas, sepatu, seragam 6 bulan sekali, bantu sepanjang masa, bukan hanya bulan Muharram doang, salah. Anda lihat lagi, kata ibu tadi, bagaimana yang namanya yatim, sampai dia bisa nyari duit, kelas 3 SMA, 18 tahunan, itu masih yatim. Jelas bu? Hati-hati jangan termakan duit yatim. Kita kadang-kadang ustazahnya jadi ketua panitia, sisa duit yatim dikantongin, haram. Saking haramnya. Sok. Satu lagi.
1: Ya, satu lagi terakhir. Silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Nama saya Ibu Nur Hayati dari ya. Majlis Taklim Al-Ma'mur. Ingin menanyakan curhat dong, Mah.
1: Iya dong.
5: Apa hukumnya orang yang kaya sering menghina orang yang miskin?
1: Ya.
5: Satu lagi, sholat itu harus atau sholat berdiri sholat?
1: Oh ya, posisi tangan di atas
0: okay.
1: Atau di
0: yang
1: samping.
0: Pertama.
5: Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau jadi orang kaya jangan miskin. Siapa yang pengen kaya? Ngacung.
1: Saya.
0: Siapa yang pengen kismin? Ngacung. Jangan songong jadi orang kaya. Ternyata tidak ada yang pengen miskin. Orang kaya wajib membantu orang miskin. Karena tanpa orang miskin dia gak bakalan kaya. Kalau orang kaya menghina orang miskin tentu berdosa. Nah itu yang pertama. Yang kedua apaan?
1: Yang kedua posisi sholat tangan itu di
0: tangan begini. Ini hukumnya sunat bukan wajib. Ya. Tangan begini. Jadi tangan kanan nutup tangan kiri pergelangannya. Boleh pas di pusat. Boleh di atas pusat, boleh di bawah pusat, boleh miring, silahkan saja hukumnya sunat. Tidak menjadikan sah tidaknya sholat kita. Jelas bu?
1: Ya, sekarang mah langsung kita saksikan penyerahan infak dari jamaah kepada ketua panitia pembangunan. Dari panitia memberikan kepada Bapak M. Syafiq Nasir SAG, mohon kami undang untuk ke atas panggung untuk menerima infak dari jamaah pada siang hari ini. Ibunda, mohon untuk
0: Mangga Ibu, silakan.
1: Diserahkan kepada ketua panitia pembangunan.
0: Mic-nya kasih Dan, mic-nya.
6: Alhamdulillahirabbil alamin, telah terkumpul uang sejumlah Rp10.030.000 untuk pembangunan Masjid Jami Raudhatul Hidayah dari jamaah Segeria Asri Bahagia dan sekitarnya, mudah-mudahan bermanfaat.
7: Ya, terima kasih alhamdulillah rabbil alamin. Saya terima infak dari jamaah untuk panitia pembangunan agar masjid ini

At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam.

0: www.radioadventure.org. Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Lalu alamakan, silakan Anda berjuang sesuai posisi Anda masing-masing. Kuliah maulah ala syakilah, silakan Anda berjuang sesuai profesi Anda masing-masing. Ada tulisan, Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabi sabilai. Tuhan kamu lebih tahu siapa yang paling sesuai, paling benar dengan jalan Allah. Sekali kamu dokter, insinyur, kalau kamu betul-betul akidahnya mantap, dia akan berkata, saya ke dokter, tapi tetap saya akan berjuang di jalan Allah subhanahu. Saya insinyur, saya jadi ini, tetap saya akan perjuangkan. Allah lebih tahu, itu yang benar. Bukan yang berarti kalau yang benar, ya dia mesti nggak benar, Pak. Tentu.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian, saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

kita mudah-mudahan Pak, makanya kita mengaji, kita dengarkan mau'izoh hasanah. Ini mudah-mudahan menjadi obat, mudah-mudahan menjadi penenang di saat kita sudah semakin jauh tiap hari dengan urusan dunia, dunia, dunia. Malah ada ungkapan dunia, apalagi boro-boro yang halal, yang haram juga susah. Na'udzubillah, Pak. Na'udzubillah. Ini akibat sering makan haram, yang halal Allah kagak ngasih tadi. Nah, karena itu Pak sekalian di sini sudah diberi peringatan pada mereka itu. Minuman air panas mendidih buah zakum dan juga azab yang sangat

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak.
2: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah ya, nah kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa, ada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama, mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker, nah itu memang agak lama, ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
3: Butuh waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: ya. Kalau 80% dah.
1: 80% ya, Pak, ya. Iya. Makasih banyak, Pak, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

kita laksanakan sholat ini dengan khusyuk. Begitu imam takbir, kita takbir. Tidak ada lagi yang belakangan ini, apalagi anak-anak ini. Jangan terpaksa ya, jangan terpaksa. Karena bermalas-malasan di dalam beribadah, terutama sholat, itu adalah tanda-tandanya orang munafik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
1: Iya.
0: Uh-huh. Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: Uh-huh. 5 tetes pagi.
1: Heeh. Uh-huh.
0: Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang paling griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Heeh. Mm-hmm. Ya no, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih.
1: Mm-hmm.
0: Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim . Gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10
1: Iya.
0: Udah beli itu ntar kita
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masih di AM 1368 Attaqwa Bekasi. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Itu kata Muhammad bin Samak, itu seperti itu. Ketika beliau melihat, memperhatikan kuburan, lalu ngomong sama temannya, jangan terperdaya kamu sama sepinya kuburan. Padahal di kuburan itu banyak orang yang sedih. Ya kalau misalnya sewaktu di dunianya dia selalu melakukan amal kebaikan, selalu berbuat amal soleh, selalu beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh, ibadah sosial maupun ibadah ritual, ibadah sholat, puasa, zakat maupun ibadah hubungan baik pada sama manusia, itu gak sedih di kuburannya. Tapi kalau misalnya anaknya kagak pernah ngirimin doa sama bapaknya, sama ibunya, sama orang tua yang telah meninggal, kagak pernah ngelakuin sedekah untuk pahalanya yang dihususkan misalnya kepada orang-orang tuanya yang telah meninggal, ya itu orang-orang tuanya yang telah meninggal bersedih nanti nungguin dia, mana ini anak gua kagak ngirimin doa gitu.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Jadi hukum air yang sedikit, manakala kejatuhan najis, air pasti najis. Dan di sini kita melihat biwuku innajasati, sebab kejatuhan najis. Najis di sini ada dua macam, najis yang dimakfu dan najis yang tidak dimakfu. Mahalnya di sini berarti an wayata najasu biwuku innajasati fihi wa illam yataghayyar, air tersebut akan najis manakala kejatuhan najis. Mahalnya kapan? Kalau tidak terjadi najis tersebut yang dimakfu.
1: AM 13.6.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi

0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA.
1: Iya, Bio HSA. Nama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang benar, Pak.
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya mamanya sholat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah dianakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah.
2: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4
2: ya,
0: bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama.
0: Uh-huh.
2: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepat.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
0: waktu gitu,
2: butuh
0: Pak.
2: Butuh waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah mau sembuh gitu.
0: 2 bulan
2: taruh ya. 80% dah.
0: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Lalu kita tidak boleh. Hidup kita sebagai umat Islam telah dipandu di dalam dua kitab, satu kitab suci yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim, ditambah lagi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjadi pedoman kita. Kalau mereka tidak, mereka hidup menentukan hidup berdasarkan azon praduga. Aima yattabi'una fi isbati madhhabihim. Mereka itu mengikuti apa yang telah menjadi keyakinan dalam aliran-aliran mereka.
1: At-Taqwa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya. Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
0: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Di mana tuh
1: griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
0: iya, gitu. Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
1: Iya.
0: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11.
1: 11.
0: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Anu, beli anu bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat di Jumalang, di ujung harapan kampung kita ini, masih jarang gang, banyak pohon bambu, banyak rawa-rawa. Tapi beliau melobi semua pemilik tanah agar merelakan mewakafkan tanahnya untuk gang, untuk jalan-jalan. Dan melobinya tidak dari atas meja, tapi langsung terjun ke rumah-rumah warga. Saya ambil contoh, waktu pembukaan Gang Perintis, itu beliau sendiri yang memimpin nyacak-nyacak bambu. Nggak cuma tanjak tunjuk, dipenceras-penceras itu pun bambu di belakang rumah kita waktu itu. Saya lihat, saya masih kecil waktu itu. Artinya apa? Itu pemimpin sejati, pemimpin berhak, pemimpin yang tidak sekedar berucap, tapi juga melakukan apa yang diucapkan. Langka, jarang, susah pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang enjoy-enjoy saja di kursi empuk, di AC, ya kan? Tapi coba beliau, apa yang diucapkan, maka pertama kali dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Loh, apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan sih lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba, cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya.
1: Lo, pada merapak di minggang, ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu, beli ini tuh.
0: Beli cucu, beli.
1: Setengah itu tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah madyak mandi menusan ya sang ema. Malawang yang hilep kayak lawang kembu. Dek, madyak.
1: Woi, siapa kue?
0: Beli ketengar karo suarane reang apa cicike?
1: Ya wis mene mancing.
0: Mancing bu apa galawange dibuka ora wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
0: Lah, ari sira dadi mendeng-mendeng kaya konon kunang apa tiak?
1: Empu sira-sira. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli sih.
0: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kaya konon ga wedi ben sing aran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, kalau kalian ingin melihat kepribadian seseorang, lihatlah bagaimana teman-temannya. Is'al anil mar'i wasal an qarini. Kalau mau tahu tentang seseorang, lihat siapa dia teman. Mudah ya. Makanya memilih teman yang baik-baik, teman yang soleh. Jangan salah pilih, terutama anak-anak pelajar ini ya. Kalau salah pilih, maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat, saksikan di media ya, berita-berita yang lain, banyak kawan-kawan menunjukkan, mengajak kepada yang tidak baik.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

Lipa Sell menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sell menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin aman.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu, pengen sekali saya ditegur sama ibu saya, pengen sekali saya dinasehatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi

0: 0822 4545 5858, 0822 4545 5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya, mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebisaan, ikuti orang yang punya kebisaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: gunting yang gunting.
1: Bagaimana? Begini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian.
0: Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habala. Habala bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi.
1: Jadinya kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir.
0: Jadi jual cara demikian itu dilarang.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama yang mutafakir fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat sebagaimana yang Allah firmankan waliyun diru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeng, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, apa enggak? Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio, no, Ataqwa. Coba, cono, dah.
0: Iya.
1: Coba, beli sebotol dulu. Dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini, tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu, tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor
5: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika mempermaklumkan oleh Tuhan kamu, demi jika kamu bersyukur, bisa aku tambahkan akan kamu dengan rezeki-rezeki yang lain. Wa la in kafartum, dan jika kamu kufur tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, dengan ditambah dengan musibah-musibah, dengan ditambah ditariknya rezeki-rezeki yang lainnya. Nauzubillah min dzalik.
2: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: kalau sapi namanya Pukul, kalau onta namanya Jamal. Tidak jarang dulu manusia itu di Arab itu, onta yang baik orang pada datang bawa onta perempuan ke situ untuk dikawinkan bayar. Kalau kita mau kambing ini ya, kambing sapi, bawa kambing bawa sapi, nah, dipukul sama bandot gunting. Sekali pukul berapa? Nah, itu dilarang oleh benar dilarang. Yang boleh caranya bagaimana caranya? Yang caranya yang boleh begini, kita sewa itu bandot satu hari, sewa yang punya berapa sewanya sekian. Setelah itu baru kita manfaatkan bandot yang kita sewa tadi untuk itu boleh. Jadi bukan jual air mani siapa tuh bandot. Kita sewa kambing bandotnya, sampai kita sewa satu jam, satu hari berapa sewanya satu jam?
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: apa sih ya? Gembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Sabun Herbal Jilena, ya, Sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilang wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan.

0: Al-aidillahumma satam min kuatin. Silahkan siapkan min kuatin semua kekuatan. Kuatin pakai senjata, semua kekuatan. Kapannya bagaimana? Kekuatan yang ditaskis turihibu nabi aduallahu aduakum. Kekuatan yang mampu menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Dan ini diterjemahkan oleh Nabi. Maka Nabi dikatakan uswatun hasanah. Maka Nabi itu uswatun hasanah tidak sebatas hanya yang dicontoh musuh masalah kawin, dorong kawin. Dorong kawin, nah usul. Jadi yang lain, waduh, Pak, kalau kita membahas masalah itu jauh banget, jauh. Sekarang pecah belah, partai-partai pecah belah. Ini kan mengikuti sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi betul-betul memang persatu. Wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafar. Baraku. Satu, pegang pimpinan no, presidennya. Siapa? Umat Islam, pegang.
1: AM 13.6

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Jadi Bapak, akidahnya mantap kalau Bapak punya keyakinan yang berhak mengatur alam ini adalah Allah. Karena Allah yang mencipta, Pak. Maka yang berhak mengatur adalah Allah. Adalah Allah. Jadi kalau sekarang kita ikutin aturan manusia, kan Pak, jangan sampai tabrakan aja. Begini Pak, di negara Arab jalan sebelah kanan. Nanti Bapak ke Arab ya, jalan sebelah apa? Kanan. Kalau kita sebelah apa? Sebelah kiri Pak ya. Dalam Islam yang benar ya mantu Pak? Yang kanan Pak, yang kiri? Yang kanan, ashabul yamin. Yang kah? Jalan sebelah kanan.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813.

0: 0899-7922.
1: KBIH At-Taqwa. Bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya.

Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.

Bahkan mereka berkata, "Dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak kuasa sedikitpun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dengan kamu. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah, dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami, beriman, kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati.

Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia, anak itu, telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim."

Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur? Padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu." Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah. Sungguh, janji Allah itu benar." Lalu dia anak itu berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu."

Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Dari golongan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang rugi.

0: Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.
1: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ أَذْهَبْتُمْ

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, "Kamu telah menghabiskan rizki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi, tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah."

0: Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya, dan setelahnya, dengan berkata, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar."
1: Qalu ajitana

Mereka menjawab, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar."

Dia Hud berkata, sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh.

0: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
1: Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sungguh, telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami, agar mereka kembali bertaubat.

Maka mengapa berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka? Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka. Dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad, serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Mereka berkata, "Wahai kaum kami, sungguh, kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus."

Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya, niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan Dia kuasa menghidupkan yang mati. Begitulah, sungguh Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka, mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, iya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya. Fals.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alladzina kafaru wa saddu 'an sabilillahi adalla a'malahum.
0: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka.

0: لهم.
1: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: أَمْثَالَهُمْ.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, sesat. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.

0: عندهم.
1: Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka.
0: Sayahdihim wa yuslihu balahum.
1: Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
0: Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
1: Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم.
0: Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya.

0: لهم.
1: Yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah. Maka Allah menghapus segala amal mereka.

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka.
1: وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم.
0: Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka.

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya?

Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong?

0: ذِكْرَاهُمْ.
1: Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang.

Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.

Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya, dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu, seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka.

0: lahum.
1: Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: زَعَمَكُمْ.
1: Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Al-Quran.
1: Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya, dan dibutakan penglihatannya.
0: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha.
1: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an, ataukah hati mereka sudah terkunci?

0: لَهُمْ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran, setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka.

yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka.

Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka?

0: لَهُمْ.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu, Allah menghapus segala amal mereka.

Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?

0: لَكُمْ.
1: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya, dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu.

Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat, bahaya kepada Allah sedikitpun. Dan kelak, Allah menghapus segala amal mereka.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka.

Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul, dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu.

0: لَكُمْ.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu.
0: إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ.
1: Sekiranya dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: وَاسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ.
1: Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

هل امتلأت وتقول هل

yang telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kelihatannya suaranya kalah keras sama suara kipas anginnya. Coba saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Allah menyukai yang ganjil. Saya tambah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fisabilillah ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati sekaligus yang kita cintai.

Jalanan Pondok Pesantren At-Taqwa, pimpinan Yayasan At-Taqwa Bapak Kyai Haji Amin Nur Ali MA, yang insya Allah kita doakan semoga beliau selalu sehat, amin ya rabbal alamin. Tentu saja yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang juga sama-sama kita hormati, yang kita sayangi dan kita cintai, guru kita Ketua Majelis Taklim At-Taqwa Pusat, Ibu Ustazah Hajah Atiqoh Nur Ali MA, yang insya Allah juga kita doakan agar beliau selalu sehat, selalu bisa membimbing para asatidzah Majelis Taklim yang ada khususnya di kawasan Bekasi ini, insya Allah menjadi pusat belajar, pusat informasi dan pusat konsultasi keluarga dan masyarakat di kawasan Bekasi ini. Tentu saja yang juga hadir tengah-tengah kita Ketua Rusdatul Ummah Pusat Ustazah Hajah Abidah Nur Ali LC. Tentu saja yang sama-sama kita hormati sekaligus yang saya banggakan, keluarga besar Bapak Kyai Haji Nur Ali, yang insya Allah mudah-mudahan seluruh keluarga besarnya, anak cucunya dan para santrinya kita doakan menjadi pelopor hadirnya peradaban yang insya Allah lebih baik di Indonesia tercinta ini. Amin ya Rabbal Alamin. Karena kita yakin dan percaya para ulama yang hadir dari para pesantren ini adalah sebagian besar yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kalau Indonesia ini mau kuat, maka pesantrennya pun harus terus hidup dan tumbuh di bumi Indonesia. Para ustazah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para alim ulama, pimpinan majelis taklim, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, para jamaah dan juga anak-anakku, para santri yang hari ini sengaja menghadiri haul Kyai Haji Nur Ali yang ke-26, insya Allah bertepatan juga yang dalam beberapa hari kita akan memperingati hari Isra Mi'raj. Kita doakan juga menjadi calon pemimpin masa depan. Amin ya Rabbal Alamin. Karena kita juga baru saja memperingati hari Kartini, kita berharap para santriwati yang hari ini sedang menimba ilmu, menuntut ilmu di At-Taqwa, kita doakan menjadi Kartini-Kartini milenium, menjadi Kartini-Kartini modern, yang insya Allah jadi istri yang solihah, jadi ibu yang hebat, jadi anggota masyarakat yang produktif dan konstruktif, jadi muslimah yang bisa menghadirkan karya nyata di Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Para asatidzah, para jamaah dan juga para santri, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur hanya kehadirat Allah SWT. Pada pagi yang cerah ini, Sabtu yang insya Allah penuh keberkahan ini, kita bisa berkumpul bersama, bisa bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang insya Allah penuh dengan cucuran rahmat dan keberkahannya. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT. Dan kita berharap pertemuan kita ini pertemuan yang membawa manfaat dan berkah bagi umat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita berharap karena Jawa Barat ini adalah provinsi yang religius, sebahagian besarnya muslim dan banyak sekali pesantren di Jawa Barat ini, kita berharap dari pondok pesantren At-Taqwa, mulai dari para kiainya, para ustadz, para asatidzah, para santrinya, semuanya terlibat dalam proses perbaikan untuk menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan di Provinsi Jawa Barat yang sama-sama kita cintai ini. Tentu saja salawat serta salam marilah sama-sama kita haturkan kepada manusia terbaik sepanjang zaman, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa beristiqomah di jalannya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini termasuk dalam golongan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita berharap pertemuan kita ini bukan hanya pertemuan di dunia, perkumpulan kita bukan hanya perkumpulan di dunia, tapi insya Allah Allah kekalkan sampai ke akhirat kelak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seseorang itu akan selalu bersama orang yang dicintainya. Jadi kalau kita ngaku cinta Rasulullah, insya Allah biiznillah Allah akan kumpulkan kita di hari akhir nanti bersama baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngaku cinta sama ustazah, kalau kita ngaku cinta pada pimpinan pesantren ini, insya Allah kita bukan hanya kumpul di Ataqwa, tapi nanti Allah kumpulkan kembali kita di akhirat kelak bersama-sama di surganya insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Wilujeng sumping ustazah. Ya, hari ini tentu saja saya sangat bersyukur, bergembira.

singkong sampai pohon karet, mulai dari batu bara sampai minyak bumi, mulai dari biji besi sampai emas, dan bahkan yang namanya emas kita di Papua sampai hari ini menjadi incaran sebuah perusahaan asing yang sangat besar namanya Freeport. Itu tanda bahwa kita adalah negara yang besar, Allah berikan karunia yang sangat besar, tapi syaratnya kita jadi besar kalau ada tangan-tangan soleh, ada tangan-tangan handal, ada tangan-tangan terampil yang mengelola sumber daya alam yang sangat banyak itu. Tapi masalahnya hari ini Ustazah, anak-anakku sekalian, para santri, kita punya masalah yang harus kita pecahkan bersama. Setelah arus globalisasi masuk ke Indonesia, setelah negara ini makin tidak berjarak satu sama lain, makin tidak berbatas satu sama lain, semua yang datang dari barat dalam hitungan detik ada di Indonesia. Jarum jatuh di Amerika dalam hitungan detik kedengeran di Attaqua, ya. Potongan rambut Justin Bieber dalam hitungan detik sudah diikuti oleh anak-anak kita di Kabupaten Pangandaran, begitu. Jadi artinya hari ini kemajuan zaman di era globalisasi, apalagi ditandai dengan kemajuan teknologi tinggi. Siapa yang gak punya ini coba? Bu Neti mau tanya, santriwati ada gak yang gak punya kotak ajaib ini? Ya, jadi hampir rata-rata orang Indonesia punya handphone, Ustazah, lebih dari satu. Kenapa? Karena jumlah penduduk kita 250 juta, jumlah handphone di Indonesia 281,4 juta buah, ya. Jadi jumlah handphonenya lebih banyak dari jumlah penduduknya, Bu. Artinya ibu yang lagi hamil udah beliin handphone buat bayinya, ya. Itu tanda-tanda kemajuan zaman, kemajuan globalisasi, ya. Makanya kalau kita lihat, bukan ada di sini, bukan di sini Ustazah, ibu-ibu no di sana, kalau bangun tidur yang dicari apaan? Kalau sholat, udah sholatnya denger tang ting tung tang ting tung, abis salam kiri kanan, yang diambil apaan? Anak-anak kalau cari bahan buat ngerjain tugas dari sekolah, yang dipegang apaan? Yeah. Dan ternyata itu betul. Menurut Asosiasi Penyaji Jasa Internet Indonesia, ternyata 97,5% orang yang pakai internet, termasuk anak-anak kita, termasuk remaja kita, menggunakan internet itu untuk hiburan. Inilah yang membuat kenapa di internet itu, coba nanti kalau anak-anak lihat di mesin pencari informasi, ada 5 kata yang sangat sering dicari masyarakat, ya. Ini harus jadi catatan kita bagi umat Islam, bagi para pengelola majelis taklim, bagi pimpinan pondok pesantren, untuk mencermati kemajuan teknologi ini, ya. Ternyata 5 kata yang sering dicari oleh masyarakat adalah tawuran, pornografi, pelacuran, pergaulan bebas, dan terakhir korupsi. Jadi 5 kata ini yang sering dicari. Bahkan dalam 21 detik sudah ada 8.125.000, ya, informasi terkait 5 kalimat tadi, ya. Inilah yang harus kita pahami. Kalau dulu ibu-ibu mau masak, habis belanja sama tukang sayur pergi kemana? Ke dapur. Di dapur kita siangin tuh sayuran, kita bikin bumbu, kita cemplang-cemplung gitu ya, Bu, betul? Kalau sekarang ibu-ibu habis belanja tukang sayur pergi ke dapur terus ngapain, Bu? Selfie, katanya begitu, ya. Jadi habis selfie ganti status,
at kitchen gitu ya, di dapur.

ya. Sama kalau anak sakit, kalau dulu Ustazah, zaman ibu saya, ya waktu saya sakit yang dicari bawang, bawang merah. Bawang merah diparut, dikasih apa Bu? Dikasih minyak kayu putih ya Bu ya, dibalurin, diborehin ya ke anak yang sakit. Tapi sekarang kalau anak sakit, anak kembung kalau dulu dicari apa Bu? Daun, daun jarak ya Bu ya. Kalau sekarang kalau anak sakit yang dicari sama si ibu apaan Bu? Handphone ya. Terus update status ya, tulisannya GWS ya sayang gitu. Betul apa betul? Itu yang hari ini terjadi. Kalau dulu anak-anak masih sering ngobrol sama ibunya, betul gak? Sekarang ngobrolnya pakai apa? Pakai FaceTime, pakai video call, bikin grup gitu ya? Iya. Jadi waktu si anak ketemu sama kita, ada tai lalatnya si Neng, kan begitu. Si ibu kaget, kenapa? Karena hari ini orang tua sudah mulai menganggap ngobrol sama anak, cerita sama anak, diskusi sama anak, apalagi diskusi soal agama, sudah bukan jadi agenda utama. Inilah yang membuat anak-anak Indonesia umur 17 tahun 100% sudah pernah mengakses situs pornografi. Kebanyakan atau 70% dilakukan pada saat cari bahan untuk pelajaran di sekolah, begitu. Sementara ibunya enggak tahu itu, ya. Bikin akun Instagram, ya. Ibu-ibu di sini ada enggak yang punya akun IG Instagram? Ada enggak? Ustazah punya akun Instagram enggak untuk ngajak jamaahnya? Jamaah, jangan lupa ya, hari ini kita ngaji. Hampir jarang. Betul enggak, Bu? Ada yang punya akun Twitter, ibu-ibu? Facebook, punya Facebook? Punya. Temenan sama anak enggak, Bu? Nah, ini masalahnya. Anaknya temenan sama siapa? Kan begitu, ya. Ini yang hari ini membuat kita makin sulit menyelenggarakan pengasuhan anak yang benar dan tepat. Ini yang membuat Ustazah di kantor saya, di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, hampir setiap hari dilaporkan 7-8 kasus. Mulai dari orang tua membenturkan anaknya ke dinding, sampai na'udzubillah mindalik, ayah memperkosa anak gadisnya sendiri. Itu yang hari ini terjadi. Oleh karena itulah, hari ini mari sama-sama kita hadirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjalankan tugas sebagai seorang ibu untuk memilih ya, bahwa ternyata anak itu dibesarkan kebanyakannya di rumah. Setuju gak Bu? Paling banyak anak ada di mana Bu? Paling banyak anak ada di mana? Menghabiskan waktu di mana? Di rumah ya. Oleh karena itulah, rumah harus memberikan imunitas. Jadi bukan hanya imunisasi BCG aja, bukan. Bukan hanya imunisasi hepatitis aja, tapi imunitas itu harus dimulai dari rumah, begitu. Jangan rumahnya sering ada piring terbang. Ada enggak Bu piring terbang di rumah, Bu? Hah? Suka ada piring terbang? Hah? Suka ada banting-banting pintu? Suka ada yang nyanyiin lagu pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku? Itu rumah yang tentu saja enggak membuat anak betah dan nyaman di rumah. Bagaimana mungkin anak kita akan setangguh Khabbab Ibnul Arats? Bagaimana mungkin anak kita akan sekuat Asma binti Abi Bakar dalam keadaan hamil membawa makanan untuk ayahandanya dan juga untuk Rasulullah ya di Jabal Sur? Ini yang harus kita mulai evaluasi. Apakah rumah kita menjadi tempat yang nyaman buat anak-anak?

0: atau bagi anak-anak mau di rumah, mau di sekolah sama aja. Di rumah orang tua galak, di sekolah gurunya killer, kan begitu. Sehingga inilah yang membuat anak-anak kita terjebak narkoba. Penduduk Indonesia sampai hari ini, Bu, catatannya sudah 8 juta orang, maaf, 6 juta orang pengguna narkoba. Setiap tahunnya meninggal 15 ribu mati sia-sia. Gimana caranya kita akan menjadi negara yang besar? Gimana caranya kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri kalau calon pemimpinnya memble gitu ya. Kalau calon pemimpinnya terkapar karena narkoba, kalau calon ibu rumah tangganya, calon penegak pilar peradabannya kemudian melakukan pergaulan bebas, mengalami kehamilan tidak diinginkan ya. Inilah yang kemudian menjadi bencana peradaban. Oleh karena itulah saya hanya ingin ya memberi tawaran pada ibu-ibu. Kalau pingin anaknya soleh solehah, ternyata kita harus memilih. Ada tiga jenis rumah, Bu. Ya, ada tiga jenis rumah. Yang pertama, rumahnya kayak pasar. Ibu tahu pasar? Tahu, Bu? Ada apa aja di pasar, Bu? Ada yang jualan, ada yang beli. Terus kalau ke pasar kita ngapain, Bu? Belanja. Terus kalau ibu-ibu paling jago ngapain kalau di pasar? Nawar, ya Bu ya? Nawarnya sampai titik darah penghabisan, ya. Kalau belum dapet, ya, masih diteken, masih diinjek tuh pedagang, ya. Itu di pasar. Jadi di pasar rame gak kira-kira? Rame. Ada copet gak? Ada, ya. Jadi di pasar ada banyak orang. Yang jualan ada, yang beli ada, yang nyopet juga ada. Nah, rumah yang pertama itu kayak pasar. Si bapak sibuk, si ibu ribut, marah-marah melulu, si anak gak bisa diatur, semuanya pingin punya keinginan sendiri. Itu rumah tangga, keluarga kayak pasar, gitu, ya. Semuanya mau menang sendiri, betul? Pedagangnya mau untung, pembelinya juga mau untung, ya. Nah, sama halnya kalau keluarga kita kayak di pasar, para santri seneng gak rame melulu? Seneng gak kalau di rumah ibu bapak berantem melulu? Enggak, tuh, ya. Jadi itu jawaban jujur bahwa anak-anak paling gak suka ngelihat ibu sama bapak berantem. Makanya jangan bikin rumah kayak pasar, ya. Semuanya mau untung sendiri, semuanya mau menang sendiri. Kedua, rumah tangga atau keluarga kayak kuburan. Tahu kuburan, Bu? Kalau kuburan gimana ciri-cirinya? Gelap, terus sepi. Ada yang ngobrol gak di kuburan? Kalau ada yang ngobrol kita ngibrit, Bu, ya. Nah, ada rumah kayak kuburan, ya. Si ibu gak ngomong, si bapak juga gak ngomong, si anak juga paling seneng ngumpet di kamar, ya. Gak ada komunikasi, gak ada dialog antara orang tua sama anak. Gak ada komunikasi yang harmonis antara suami sama istri, ya. Pakai bahasa isyarat, sekalinya komunikasi pakai piring terbang, begitu, ya. Ya, nah itu rumah tangga yang kedua. Jenis apa, Bu, tadi? Kuburan. Gak ada obrolan, gak ada sholat jamaah, semuanya sendiri, sendiri. Yang terakhir, rumah seperti masjid. Di masjid ada apa, Bu? Di masjid ada? Ada imam. Ada apa lagi? Ada makmum. Ngapain imam sama makmum? Sholat, ya. Kalau sholat, si makmum harus ikut siapa? Imam. Boleh gak imam iktidal, makmumnya sujud? Boleh gak? Gak boleh, ya. Boleh gak kalau kata si makmum, ah saya emang gak mau sholat maghrib 3 rokaat, 2 rokaat aja. Boleh gak begitu? Gak boleh. Jadi yang namanya sholat di masjid, ada imam, ada makmum, harus sesuai dengan aturan. Betul gak? Nah, rumah yang ketiga ini yang harus kita bangun. Ada kepala keluarganya, siapa? Si bapak. Ada makmumnya, makmumnya siapa aja? Ada ibu, ada anak-anak, ada anggota keluarga yang lain. Kalau rumah tangga kayak masjid, ada aturan gak? Ada. Semuanya harus taat aturan? Boleh ngelanggar aturan? Boleh sembarangan sholat? Enggak. Jadi kita berharap mudah-mudahan ya, dengan hikmah Isra Mi'raj, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan perintah untuk sholat, maka bangunlah keluarga kita seperti rumah yang mendirikan sholat. Begitu. Ada aturannya, ada urutannya, ada bacaannya. Jadi ibu harus berpengetahuan, jadi orang tua harus punya informasi dan wawasan yang cukup. Jangan sampai dikibulin sama anak-anak. Anak-anak juga harus hormat santun sama orang tua, ya. Dan akhirnya saya berharap mudah-mudahan, kalau rumah ibu mau pilih yang mana? Nomor satu, pasar? Mau bu, rumah yang kayak pasar mau? Rumah yang kayak kuburan mau bu? Rumah yang mana yang ibu pilih? Nomor tiga, rumah apa itu tadi? Rumah yang seperti masjid. Nah, mudah-mudahan kalau ini yang bisa kita bangun, insya Allah anak-anak betah di rumah. Anak-anak hormat dan santun sama orang tua. Anak-anak merasa dihargai. Orang tua juga bisa menitipkan harapan pada anak kalau rumah tangga, keluarga yang kita bangun seperti masjid gitu. Dan akhirnya kita berharap mudah-mudahan di sini semuanya orang tua yang menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, yang selalu mendoakan mereka, Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa? Karena orang tua di sini, para asatidah, para jamaah, ibu-ibu, orang tua semua yakin, idza matabnu adama in qata'a maluhu ila min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Jadi kita semua yakin kalau kita nanti sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, sudah kembali ke haribaannya, ya, tidak ada yang bisa menambah panjang amal.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, gak percaya sama Al-Quran, gak percaya sama siksa kubur, gak percaya sama amal kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan kita.

0: apa sih ya? Gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Iya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ah, pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Nah, jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

sifat yang baik untuk seorang ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki lebih tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim?
1: Hmm.
0: Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak?
1: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apalagi asam urat tuh kalau mamanya mamanya sholat atau hayat gitu ya, kayak menangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di pemerintah. Takut sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah, misalnya udah 80% kan udah, ya enakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua dah. Tapi sekarang apa dah enak semua dah.
2: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, diecer?
2: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4
2: ya,
0: bulan.
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama.
0: Oh.
2: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain tuh mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
0: waktu gitu, Pak.
2: Waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah gitu. Mendingan
2: ya,
0: gitu. Oh,
2: udah enak, udah sembuh gitu.
0: 2 bulan.
2: Taruh ya, 80% dah.
0: 80% ya, Pak, ya. Iya. Makasih banyak, Pak, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkiran imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Di anu baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan.
1: Mendingan.
2: Iya.
1: Terus ada juga

0: sebagian tuh ngerasain wasir, ambien
1: wasir.
0: Jadi kerasanya, iya nih kerasanya ini mendingan gitu. Oh,
1: mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang? Bulan 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan.
1: Kurang lebih sebulan gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, oh kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi, pada gak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10, anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, buktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya, iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya, iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue udah gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini dipakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa Kong rahasianya Kong
1: gak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti. Tuh manis, madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini, mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abangah? Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok Kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio no, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli nih tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqua, Komplek Pondok Pesantren Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah-walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqua, Komplek Pondok Pesantren Attaqua Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, wahtalafi misyati, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek menti manusia ni sang emah. Malah wang yang hilep boy kaya lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ae, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing bu apa kalau lawang dibuka ora wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kaya konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA, singarane bio HSA ko, kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
2: Pai beli cih.
1: La ilaha illallah. Pai ngana penyakit yang umprang pai. Wis kode tua kaya konon gak wedi bening singaran pai tek suntik lambene tantung gak kaya konon ku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan matikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 136.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang, assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban. Kita sapa lagi, assalamualaikum. Kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ngucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya? Gembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti.
0: Bapak.
1: Apa sih ya? Gembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut.

0: Toko online, Pak. Toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi nggak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Reza CC ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Reza ACC. Toko online Reza ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Reza ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Reza spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Reza ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Reza ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reza ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran, sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
6: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi hak haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga? Sama, itu juga hak haram, Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang?

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Diriwayatkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, ya ma'syaral fuqara, u'tullaha ar-ridha min qulubikum tazfaru bisawabi faqrikum wa illa fala. Wahai golongan orang-orang yang fakir, buatlah hati kalian rela kepada takdir Allah yang telah Allah berikan. Bisa jadi mungkin itu bukan merupakan kesialan, bukan merupakan satu nasib yang mungkin sial buat kita, bukan. Bisa jadi mungkin karena Allah berikan ujian dengan kehidupan kita yang demikian. Maka kata Rasulullah, buatlah hati kalian senantiasa rela, qanaah, ikhlas, menerima takdir yang Allah berikan kepadanya. Maka ketika itu yang terjadi sahib garib at-taqwa, maka kalian akan beroleh pahala kepakiran kalian.
3: AM 1368 at-taqwa, ramah berbudaya.

Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa

0: mana kalau memang gak ada matahari? Ini nikmat yang paling baik, yang paling bagus ya. Adanya matahari dalam artian, kalau tidak ada yang namanya gerhana, kalau tidak ada gerhana matahari, gerhana bulan, kayaknya kita tidak bisa mensyukuri adanya matahari. Sama seperti kita nikmatnya sehat. Nikmatnya sehat, ya kita bisa ketahui kalau sakit. Kalau sakit, ya kemudian sehat. Oh. Tapi jangan mengharap sakit, jangan. Ya supaya bisa melihat kenikmatan sehat, jangan. Coba kalau nggak ada matahari, gelap. Yang mendung aja udah bingung. Itu baru ditutupin doang. Apalagi mah kagak ada.
1: AM 1368 Ataqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rasulullah mempunyai saudara sepupu. Ia adalah kakak kandung Ali radhiyallahu anhu. Semenjak dulu, keluarga ini adalah keluarga yang sangat dermawan, pemberani, dan sangat terkemuka di kalangan kaum Quraisy. Tapi khusus Ja'far radhiyallahu anhu, ia mempunyai ikatan kehidupan khusus dengan orang-orang miskin. Ia selalu berhubungan dan bergaul dengan orang-orang yang miskin. Hari-harinya hanya ia lewatkan dengan mereka. Karena penyiksaan dari orang-orang Quraisy, maka kaum muslimin telah berhijrah ke Habsah. Pada kesempatan hijrah pertama, Ja'far ikut serta dalam rombongan ini. Akan tetapi orang kafir Quraisy tidak melepaskan kaum muslimin yang berhijrah itu begitu saja. Mereka mengirimkan beberapa orang Quraisy untuk menghadap Raja Najasyi. Sekembalinya dari Habsah, ia langsung menuju ke Madinah dan menetap di sana. Ia mati syahid pada peperangan Mut'ah. Ketika ia meninggal, Rasulullah pergi bertaziah kepada keluarganya. Beliau memanggil anak-anak Ja'far yang bernama Abdullah, Aun, dan Muhammad. Di antara anak-anak tersebut, yang paling kecil adalah Abdullah bin Ja'far. Rasulullah membelai rambut mereka dan berdoa untuk keberkahan mereka. Anak-anak tersebut mempunyai sifat yang sebagaimana sifat ayahnya, tetapi Abdullah melebihi lainnya. Sebab itulah ia digelari sebagai Kutubusika, ketuanya orang dermawan. Pada usia 17 tahun, ia

telah dibaiat Rasulullah. Pada suatu saat, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu pernah meminta perlindungan kepada Ali. Akhirnya Ali bersedia memberi perlindungan. Setelah orang tersebut bebas, sebagai rasa terima kasihnya, ia memberikan uang 40 ribu dirham kepada Abdullah bin Ja'far. Tetapi oleh Abdullah, uang tersebut dikembalikan lagi. Ia pun berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Tetapi oleh Abdullah bin Ja'far, uang tersebut dikembalikan sambil berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Pada suatu ketika, ia berada di sebuah majelis. Telah datang kepadanya uang sebanyak 2000 dirham. Uang itu juga merupakan pemberian dari seseorang. Ia menerimanya, kemudian uang tersebut segera dibagikan kepada ahli majelis tersebut, sehingga tidak tersisa sedikit pun. Pada suatu ketika, pedagang datang dengan membawa dagangan berupa gula yang cukup banyak. Gula tersebut dijual di pasar, tapi tak seorang pun sudi membelinya. Maka dengan kesedihan dan kerisauan, pedagang itu termenung di depan dagangannya. Kemudian lewatlah Abdullah bin Ja'far dengan pelayannya. Setelah Abdullah bin Ja'far tahu keadaannya, ia menyuruh pembantunya agar membeli semua gula tersebut. Lalu gula yang telah dibelinya itu dibagi-bagikan kepada semua orang dengan cuma-cuma. Jika malam hari ada kabilah atau tamu yang datang, maka setiap tamu yang datang akan diberi makan dan minum oleh Abdullah bin Ja'far. Segala keperluan tamu tersebut akan dicukupi olehnya. Pada suatu ketika, Jubair ikut bertempur dalam suatu peperangan. Sebelumnya pada suatu hari ia telah memberi wasiat kepada anak-anaknya, yaitu Abdullah bin Jubair. Ia pun berkata, "Aku merasa pada hari ini aku akan mati syahid. Hendaknya kamu melunasi hutang-hutangku dan menyelesaikan urusanku dengan sipulan dan sipulan." Setelah berwasiat itu, maka syahidlah dia. Kemudian anaknya Abdullah bin Jubair sepeninggal ayahnya menghitung seluruh utang yang ditinggalkan. Ternyata ayahnya meninggalkan hutang sebanyak 2 juta 200 dirham. Zubair terkenal memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya. Banyak orang memberikan amanahnya kepada Zubair, dan mereka menitipkan uang serta harta bendanya. Padahal Zubair selalu berkata kepada orang-orang yang menitipkan barang itu, "Aku ini bukan tempat penyimpanan amanah. Oleh karena itu, titipan kalian aku anggap sebagai hutangku. Jika kamu memerlukan, maka ambillah dariku." Kemudian uang tersebut digunakan untuk bersedekah kepada kaum fakir miskin yang memerlukan. Ia juga berwasiat kepada Abdullah bin Jubair, "Jika kamu menghadapi kesulitan, maka mintalah kepada tuanku." Kemudian Abdullah bin Jubair berkata, "Aku tidak dapat memahami siapakah tuanmu itu." Ia pun bertanya, "Siapakah tuanmu, wahai ayah?" Ayahnya menjawab, "Allah subhanahu wa ta'ala." Akhirnya Abdullah bin Jubair dapat melunasi semua hutang-hutangnya. Abdullah radhiyallahu an bercerita, "Jika terjadi kesulitan pada aku, aku akan berkata, 'Wahai tuannya Zubair, urusan dengan fulan sudah diselesaikan.' Setelah berkata demikian, akhirnya urusan-urusan tersebut dapat diselesaikan." Abdullah bin Zubair bercerita, "Pada suatu ketika, aku pernah berkata pada Abdullah bin Ja'far, 'Tertulis dalam daftar hutang ayahku bahwa engkau berhutang kepadanya sebanyak 1 juta dirham. Kemudian dijawab oleh Abdullah bin Ja'far, "Jika demikian, ambillah uang itu sebagai bayarannya." Tapi akhirnya, setelah aku teliti kembali dalam buku catatan, aku segera menyatakan bahwa aku telah membuat kesalahan. Dengan segera aku kembali ke tempat Abdullah bin Ja'far dan aku berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku salah meneliti, seharusnya ayahkulah yang berhutang kepadamu." Mendengar hal itu, Abdullah bin Ja'far menjawab, "Tidak, tidak cukup banyak hanya dengan memaafkan saja, aku mesti membayarnya." Kemudian Ja'far pun berkata,
Jika demikian, bayarlah sesuai dengan kemampuanmu. Maka Abdullah bin Zubair berkata, ambillah sebidang tanahku sebagai pembayarannya. Pada saat itu, banyak tanah yang diperoleh dari harta rampasan perang. Kemudian Abdullah bin Ja'far berkata, baiklah, kau menerimanya. Padahal aku telah memberikan kepadanya sebidang tanah yang tandus, air pun tidak ada. Tetapi ia menerimanya. Ia berkata kepada hamba sahayanya, hamparkanlah sejadah di atas tanah ini. Setelah hambanya menghamparkan sejadah, ia mengerjakan sholat 2 rakaat. Lama ia bersujud. Setelah itu ia memerintahkan kepada hamba sahayanya untuk menggali suatu tempat tersebut. Maka hambanya mulai menggali tempat tersebut. Beberapa lama kemudian, terpancarlah sebuah mata air yang cukup deras dari tempat itu.

Wahab bin Munabbih berkata, suatu saat Nabi Isa alaihissalam melakukan perjalanan. Dia ditemani oleh seorang Yahudi. Dalam perjalanan tersebut, mereka membawa roti sebanyak 3 buah. 2 buah dibawa oleh si Yahudi, sedangkan 1 roti dibawa oleh Nabi Isa. Nabi Isa berkata kepada orang Yahudi, "Kita makan saja sekarang. Roti yang dibawa olehmu keluarkan untuk kita makan." Kemudian si Yahudi berkata, "Boleh." Ketika si Yahudi ini mengetahui bahwa Nabi Isa membawa 1 roti dan dia membawa 2, ia merasa ada ganjalan. Sebelum acara makan dimulai, Nabi Isa melakukan sholat terlebih dahulu, sedangkan kawannya itu pergi ke tempat agak jauh dari Isa yang sedang sholat. Di tempat tersebut, si Yahudi memakan 1 roti. Ketika Isa selesai melakukan sholat, si Yahudi mengeluarkan makanan yang dibawanya. Isa bertanya kepada si Yahudi, "Mana roti yang satunya lagi?" Si Yahudi berkata, "Roti yang mana? Enggak ada lagi kecuali yang satu ini." Maka Isa pun mengeluarkan roti yang dibawanya dan menyantapnya. Begitu juga kawannya si Yahudi tersebut, ia menyantap roti yang tinggal 1 itu. Setelah selesai makan, keduanya berangkat untuk meneruskan perjalanan. Mereka berdua sampai ke sebuah pohon. Kemudian Nabi Isa berkata, "Bagaimana kalau kita menginap di bawah pohon ini sampai pagi?" Kemudian si Yahudi pun berkata, "Boleh." Keduanya tidur di bawah pohon tersebut. Ketika waktu pagi tiba, mereka berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang yang buta. Kemudian Isa berkata kepada orang buta tersebut, "Bagaimana kalau saya mengobati supaya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanmu? Apakah engkau mau bersyukur kepadanya?" Orang buta itu menjawab, "Ya, saya akan bersyukur." Kemudian Isa mengusap mata orang buta itu dan berdoa kepada Allah sehingga ia dapat melihat. Kemudian Isa berkata kepada si Yahudi, "Demi zat yang telah memperlihatkan kepadamu, bagaimana orang buta menjadi melihat? Nah, saya bertanya, dikemanakan roti itu?" Kemudian si Yahudi berkata, "Demi Tuhan, roti itu hanya 1. Kemudian Isa terdiam dan tidak berkomentar apa-apa. Selanjutnya keduanya meneruskan perjalanan. Tiba-tiba mereka melihat sekelompok rusa yang sedang merumput. Isa memanggil seekor rusa lalu menyembelihnya. Setelah itu Isa mengambil sebagian dagingnya lalu dibakar. Setelah matang, mereka berdua memakannya. Selesai makan panggang daging rusa, Isa berkata kepada sisa daging rusa tersebut, "Dengan izin Allah, berdirilah engkau." Maka rusa yang telah disembelih itu bangun kemudian pergi. Si Yahudi sangat kaget sehingga ia berkata, "Ya Tuhan, aneh sekali." Lalu Isa berkata, "Demi zat yang telah memperlihatkan suatu tanda kebesaran ini kepadamu." Kemudian Isa berkata lagi, "Siapa yang memakan roti yang 3? Lalu si Yahudi berkata, "Saya hanya memakan 1 roti. Keduanya melanjutkan perjalanan sehingga sampai ke sebuah sungai yang besar yang sangat deras airnya. Isa memegang tangan si Yahudi, lalu mereka berjalan di atas air hingga dapat melewatinya. Si Yahudi berkata, "Ya Tuhan, aneh sekali." Kemudian Isa berkata, "Demi zat yang telah memperlihatkan tanda kebesaran ini kepadamu,
siapa yang memakan roti yang satu itu? Kemudian si Yahudi berkata, saya hanya makan satu roti kok. Kemudian keduanya terus berjalan hingga sampai ke sebuah tempat kosong yang tak berpenghuni. Tidak jauh dari keduanya ada 3 buah batu emas. Kemudian Nabi Isa berkata, nah, itu ada 3 batu emas, satu untukku, satu lagi untukmu, dan yang satu untuk orang yang makan roti itu. Kemudian tanpa sadar si Yahudi berkata, saya yang mau makan roti itu. Saya memakannya ketika engkau sedang sholat. Kemudian Isa berkata, ya, sudahlah, 3 emas itu untukmu semua. Silakan diambil. Kemudian Isa pergi meninggalkan si Yahudi. Si Yahudi ini berdiam di dekat 3 emas tadi. Ia kebingungan untuk membawanya, sebab ia tidak membawa alat untuk mengangkutnya. Tiba-tiba ada 3 orang melewati ke dekat si Yahudi itu. Ketiga orang tersebut merampas 3 emas itu dan membunuh kawan Nabi Isa yang Yahudi itu. 2 orang dari 3 orang tersebut berkata kepada kawannya yang satu, kamu pergi ke kampung dan cari makanan untuk kita. Setelah orang itu pergi, 2 orang tersebut membuat kesepakatan. Salah satunya berkata, jika dia kembali, kita bunuh saja dia. Emas ini kita bagi 2. Lalu kawannya berkata, setuju sekali. Sementara itu orang yang disuruh pergi membeli makanan berkata di dalam hatinya, saya akan taruh racun di makanan ini supaya mereka berdua mati, dan sayalah yang akan menjadi pemilik 3 emas itu. Setelah selesai membeli makanan, orang ini segera menaruh racun ke dalamnya. Sesampai di tempatnya lagi, ia dibunuh oleh 2 orang kawannya. Lalu keduanya pun menyantap makanan yang telah diberi racun itu. Akhirnya 2 orang tersebut pun mati di samping emas tadi. Kemudian selang beberapa lama, Nabi Isa pun lewat ke tempat tersebut. Ketika ia melihat 3 mayat yang terkujur di dekat emas itu, ia pun berkata kepada para pengikutnya, seperti inilah dunia memperlakukan pemujanya.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid.

La yasukul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada puasa ya? Udah pada makan belum? Udah sarapan belum? Ketahuan jawab salamnya kayak orang lapar. Boleh saya pantun? Boleh saya pantun? Daun salam jengkol disemur, dimakan sama si Oji. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur, udah gede pada berangkat haji. Insya daun salam bumbu buat sedekah. Yang jawab salam mudah-mudahan hidupnya barokah, ilmunya barokah. Syukur-syukur nanti bisa pergi ke Mekah, berziarah ke Madinah. Pulang dari Mekah dan Madinah, hidupnya makin sukses, bisa langsung nikah. Kalau nikah pada girang bener kecil-kecil nih. Ayo sekali lagi yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.

Hei, hei, angkat tangan ya. Ini ayat yang akan saya bacakan mengandung doa. Mudah-mudahan yang bilang amin besok ujiannya pada lancar, sukses. Belum, entar. Ini doanya Nabi Musa ketika mau ngadep Fir'aun. Beliau baca ini, akhirnya beliau dikasih sukses, dikasih mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada amin ya. Amin ya. Amin. Ntar dulu. Ayo tangannya diangkat semua. Burung jendrawasih, burung kutilang yang tangannya enggak diangkat saya doain sendalnya hilang. Maksud saya sepatu, coy. Biasa aja kali. Ayo bilang amin ya. Amin. Orang kata belum. Ayo semuanya ya. Saya sepatu, coy. Biasa aja kali. Ayo bilang amin ya. Amin. Orang kata belum. Ayo semuanya ya.

0: Iya. Yeah. Eh, coy, aminnya udah.
1: Udah begini tangannya.
0: Diangkat terus. Pengen lulus ya. Mudah-mudahan pada lulus yang bilang amin. Ayo kita baca Al-Fatihah. Kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala khusus untuk siswa-siswi SMP Negeri 05 Seroja, Kota Bekasi. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya dikasih lancar dan sukses. UN-nya dikasih gampang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan guru-guru kita, Bapak Ibu guru, moga semua guru-guru kita sehat walafiat. Begitupun adik-adik yang besok Senin akan melaksanakan UN, Allah berikan kesehatan. Allah berikan kelancaran. Dan terus kita berdoa kepada Allah dengan membaca umul kitab suratul Fatihah dengan khusyuk dan tadarru biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bikiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Jamaah. Oh jamaah, suka nonton TV ya. Adik-adik yang saya cintai, baik siswa siswi, yang siswi cinta siswa, yang siswa cinta siswi. Semoga kita semua saling mencintai karena Allah. Oh, yang parah itu siswa cinta siswa coy. Siswi cinta siswi. Naudzubillahimin. Naudzubillahimin. Wabil khusus lil khusus, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan kepada guru kita, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 05 Seroja Kota Bekasi Al-Mukarram Wal-Muhtaram, Ustadzunal Kiram Al-Ustadz Al-Hajj Syahroni SPD MPD Mata'anallahu Bituli Hayati. Udah bilang amin aja. Longo aja. Amin ya. Mata'anallahu Bituli Hayati wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daroin. Amin ya Robbal. Tahu enggak artinya? Tuh amin aja ente. Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi ilmunya. Semoga beliau menjadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan hamba Allah yang barokah. Insya kepada guru-guru kita, Bapak Ibu guru semuanya, mohon maaf saya enggak sebutin semuanya, guru Sanusi dan guru-guru yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di pagi yang cerah ini. Kita kumpul di teriknya matahari, panas apa enggak? Panas enggak? Acaranya panas enggak? Ente enak ngadep sono, saya ngadep sono, pas banget itu lampu kelihatan semua. Mudah-mudahan acara yang disiarkan langsung di Radio At-Taqwa 106,4 FM ini bukan cuma santri atau maaf maksud saya siswa-siswi SMP 05, tapi juga didengar oleh masyarakat di luar daripada SMP 05. Saya aja mau kemari dengerin radio dulu. Saya dengerin radio dulu. Masya Allah, saya pas sampai di sini melihat ada banyak siswa-siswi yang kumpul berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Saya yakin orang yang berzikir kepada Allah, dia bersolawat kepada Rasulullah, yang dia sebut nama Allah, yang dia sebut nama Rasulullah, majlis yang mana orang kumpul berzikir kepada Allah, dia bersalawat kepada Rasulullah, maka majlis ini akan menjadi raudhah min riyadil jannah, akan menjadi taman daripada taman surganya Allah Subhanahu

Walaupun saya yakin udah ada yang keringetan dari ujung rambut ke ujung kaki. Panas enggak? Wih, panas enggak? Panas enggak? Panasan mana di sini sama nanti di Padang Mahsyar? Emang pernah ke sono ente? Saya yakin adik-adik sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, kamu semua kumpul karena punya hajat, punya keinginan, punya niat, betul? Betul? Saya mau tanya semuanya pada pengen lulus atau tidak? Pengen lulus atau tidak? Kamu yang tadi ikhlas berzikir kepada Allah, ikhlas bersolawat kepada Rasulullah, turun malaikat rahmat beserta rahmatnya Allah, segala hajat dan doa kita minta kepada Allah akan diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen enggak lulus? Pengen enggak lulus? Pengen enggak lulus? Pengen atau tidak lulus, saya yakin semuanya kepengen lulus, betul? Betul? Ya Allah, berarti kalau pengen lulus sekarang udah mulai tuh deketin Allah. Sekarang udah saatnya tuh yang punya pacar, sekarang bilang, duhai sayang kita pending dulu pacarannya ya. Ada yang pacaran di sini? Wih, ada yang pacaran? Masih kecil jangan pacaran dulu ya. Woi, kecil jangan pacaran ya. Yang biasanya kalau mau tidur SMS-an dulu, sekarang udah gak perlu pakai SMS-an. Yang ada SMS-nya, wahai kawan maafkan aku, kalau banyak salah besok kita mau ujian, kita banyak doa kepada Allah. Jangan mau tidur SMS, DAH, TDR, LOM, dah tidur lom. Dibales dah SMS-nya, DAH, SYG, dah sayang. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Mau tidur SMS, bangun tidur SMS, mau makan SMS, mau boxer, kebangetan ente pakai SMS. Ya Allah, adik-adik jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Terusin. Terus apa udah? Udah apa terus? Di pojokan udah ada yang pantun, Pak Ustadz, ikan sepat, ikan gabus, belinya di Rawa Bugel. Tolong ceramahnya lebih cepat, lebih bagus. Nih badan udah mulai pegel. Pegel belum? Saya yakin tetap semangat. Ayo semua takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar, tangannya diem aja. Tangan diangkat. Ngapain tangan-tangan? Minta apaan ente? Ayo semuanya, Allahu Akbar. Kalau saya bilang SMP 5 tetap semangat. SMP 5 tetap semangat. Yang ketiga, SMP 5 Allahu Akbar. You understand? Yeah. Oke, okay. Paham enggak? Saya juga enggak paham. Oke, saya bilang SMP 5 tetap semangat, Allahu Akbar. Ntar yang ketiga baru Allahu Akbar. Saya ulangi, SMP 5 tetap semangat. Yang gak diangkat tangannya berarti gak pengen lulus. Ayo, ayo. SMP 5 SMP 5 SMP 5 Masya Allah, membuat bulu saya gemeter nih, bangun saya. Lu lehel ngapain ente?
Saya senang kalau ada sekolah negeri, walau pelajaran umum lebih banyak, tapi kehidupannya ala pesantren diterapkan. Alhamdulillah. Adik-adik semua sekolahnya sekolah umum, belajarnya juga banyak pelajaran umum. Tapi yang penting agama itu, pelajaran agama kita gak tinggalkan. Sehingga saya lihat Masya Allah SMP 5 ini luar biasa. Yang cewek cakep pakai jilbab. Cakep gak? Coba kalau jilbabnya dibuka, cakep gak? Cakep. Yang cowok ada yang pakai peci. Alhamdulillah. Ini yang sebenarnya identitas Islam. Woi, ini identitas Islam. Identitas Islam. Ini identitas Islam. Identitas Islam. Identitas Islam. Identitas Islam. Karena yang ada di hadapan saya semuanya orang-orang Islam, betul? Kita boleh sekolah umum. Kita boleh sekolah SMP negeri, tapi agama itu tetap dalam jiwa dan sanubari kita. Kita terapkan kehidupan pesantren dalam kehidupan bermasyarakat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti kalau sekolah sekarang ini mau ujian, mau ujian besok? Besok mau ujian? Besok kan mau ujian nih. Berarti sekarang yang jarang sholat, mulai rajin sholat. Sholat sekarang. Saya mau tanya, zuhur sholat enggak? Alhamdulillah. Saya mau tanya, zuhur berapa rakaat? Asar? Maghrib? Isya? Tuh ada yang bilang dua tuh katanya. Saya ulang lagi, maghrib? Subuh? Isya? Sholat kagak? Subuh berapa rakaat? Dua. Azan sholat gak? Saya mau tanya, cinta gak kamu sama Allah? Cinta gak sama Allah? Besok mau UN, jangan diremehkan tuh UN. Apalagi ada isu, biasanya pasti gak ada sejarahnya UN gagal lulus. Udah dianggap remeh. Ah nyantai aja coy, besok gak juga lulus. Ada yang begitu. Banyak orang-orang yang tasahul meremehkan, akhirnya gak sukses, berantakan. Makanya jangan remehin UN. Setuju? Setuju? Maka mulai sekarang yang kurang dekat sama Allah, lebih dekat takarrub kepada Allah. Berarti sekarang kalau dengar suara azan, langsung kemana? Yalah masa ke mall. Kalau dengar suara azan, Allah, suara apa itu? Suara apa? Iyalah masa alarm. Kalau kedengaran suara azan, berarti langsung ke masjid. Apa jawab? Baru juga azan. Ada yang jawab begitu? Ada. Ada yang begitu? Zuhur. Jamaah. Jamaah, zuhur. Zuhur. Zuhur. Lu jangan nambah-nambahin aja.

0: Langsung ke masjid apa jalan? Kabur apa ke masjid? Wih, yang dengar suara azan kabur itu kan setan. Setan itu dalam Al-Qisah diceritakan, kalau dia dengar suara azan, lari ratusan mil dari suara azan. Berarti kalau kamu ada yang dengar suara azan kabur, kamu sama dengan setan. Si setan jangan ngiat kemari, coy. Barangan aja ente. Yang ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ke masjid apa kabur? Mulai hari ini yang pada suka kabur langsung ke masjid. Ambil air wudu, minta sama Allah. Ya Allah, besok saya mau UN. Kasih saya lulus ya Allah. Jangan sampai gak lulus apa? Pokoknya kalau gak lulus. Minta sama Allah. Minta sama. Benar kata guru kita, Bapak Kepala Sekolah bilang apa yang pertama? Lebih banyak ibadah. Sekarang yang ibadahnya jarang, kita tahu kan tujuan kita hidup untuk ibadah. Setuju? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kok diem aja? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan sekolah kamu sekolah yang ibadah. Amin. Belajarnya ibadah. Amin. Makanya pas mau UN jangan dibikin masalah. Jangan tegang, jangan takut. Allah bersama kita. Berangkat sebelum UN, malamnya sholat sunnah. Syukur-syukur rajin berjamaah. Yang jarang bangun malam, malamnya bangun. Suka bangun gak kalau malam? Malam bangun gak? Ngapain? Kencing. Yang cewek, suka bangun gak kalau malam? Suka bangun? Ngapain? Sama kencing juga. Yang di depan suka bangun gak kalau malam? Suka bangun gak? Ngapain? Nonton bola. Emang kita bingung adik-adik, ngaku cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, tapi cinta kita kepada yang lain melebihi cinta kita kepada Allah. Betul? Betul? Saya mau tanya adik-adik yang di depan saya, pada cinta gak sama Nabi? Woi, cinta gak sama Nabi? Cinta gak sama Allah? Kalau kita cinta sama guru, berarti cinta sama ulama. Kalau kita cinta sama ulama, berarti kita cinta sama Nabi. Kalau kita cinta sama Nabi, berarti kita cinta kepada. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Semuanya ya. Semuanya. Semuanya nih. Orang kata semua. Saya mau tanya, semuanya pada cinta enggak sama Allah? Cinta enggak sama Nabi? Kalau ngaku cinta sama Allah, ngaku cinta sama Nabi, banyak mana baca Quran sama baca SMS? Cinta enggak sama Allah? Cinta enggak sama Nabi? Banyak mana adek-adek di depan internet daripada di depan Al-Quran? Salah-salahan semua. Mulai sekarang lebih banyak baca Quran. Amin. Mau tidur baca. Habis sholat wajib baca. Habis sholat subuh baca. Habis duha baca. Insya Allah hajat kamu, keinginan kamu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik UN, saya yakin semua karena Allah lulus. Tapi ingat, nilai boleh sama, keberkahan ilmu kita berbeda. Adik-adik bisa lihat gak? Nilai kamu bagus, Tapi kalau berkahnya kurang, liatin. Lulus dari SMP, lulus dari SMA, lulus dari tempat kuliah, kita bisa lihat orang yang barokah sama yang tidak kelihatan. Maka dari ini, yang pertama kita perhatikan adalah ibadah kita. You understand?
1: Hey, you understand? Hey, you understand?
0: Banyak ibadah. Banyak ibadah. Setuju? Setuju? Banyak ibadah. Zuhur berarti harus? Asar. Maghrib. Isya. Subuh. Jangan lupa selingi dengan doa. Minta sama Allah. Mudah-mudahan SMP 05 tetap menjadi sekolah favorit. Dan semua siswanya dan siswinya diluluskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insya. Insya. Yang kedua, betul kata guru kita tadi. Apa? Kita harus sungkeman sama ibu bapak di rumah. Tahu sungkeman? Minta maaf yang punya masalah. Ada enggak yang suka berantem sama orang tua di sini? Cuman gara-gara duit jajan kurang 2.000, sama orang tua bilang, mah, lo gue en. Sama orang tua lo gue en. Ada yang begitu? Woi, jamaah. Mulai ntar pulang, ketuk pintu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Di rumah. Tok. Assalamualaikum. Dibukain pintu sama mama. Kreot. Mama! Cium tangan. Kata mamanya kaget. Kenapa ini orang? Ma, kata Ustaz Aang. Katanya disuruh minta maaf. Maafin ya, ma. Cium tangan mama. Minta ridonya. Kalau ibu kamu ridho, bapak kamu ridho, oh, ujian lancar. Duit jajan juga lancar. Betul? Betul? Coba yang marahan sama ibu, ada yang marahan sama ibu. Curhat sama saya. Guru, saya lagi marah sama ibu saya. Sama papa juga marah. Habis papa sama mama, jarang banget datang ke pesantren. Sekarang punya duit? Enggak ada yang ngirim-ngirim. Saya mau minjem duit sama guru. Enak aja. Ini gara-gara apa nih? Marahan sama ibu. Marahan sama bapak. Enggak boleh kita marah sama ibu. Surga di bawah telapak kaki. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ntar pulang dari sini, cium tangan ibu kamu dengan penuh kasih dan sayang. Katanya surga di bawah telapak kaki ibu. Bu, lihat bu, telapak kakinya ada enggak bu? Pas dilihat, ya Allah bu, adanya teletok. Na'udzubillah, amin. Jadi surga di bawah telapak kaki ibu artinya keridoan Allah terletak kepada keridoan kedua orang tua. Mudah-mudahan pulang dari sini pada minta maaf sama ibu ya. Saliman sama mama ya. Ada yang manggil mama enggak di sini? Papa? Manggil ibu? Ada enggak yang manggilnya? Ma? Enggak ada. Oh, anak sekarang mah semuanya manggil mama. Di kampung bawah aja di sebelah sono, Bu. Nih, Dek. Sono daerah sono. No. Maafin guru. No. Sono. Saya kaget pas pulang saya macet. Bukan macet gimana, motor saya macet. Kenapa saya naik motor? Karena saya belum punya mobil. Saya naik motor, bensinnya habis jadi macet. Ya, motor gua mogok deh ini. Pas saya lihat bensinnya habis, ngisi bensin, ada cewek daerah sono. Cewek pakai bajunya you can see. Orang kampung pakai you can see. Tahu enggak kamu apa itu you? You kamu can dapat see lihat. Kamu dapat lihat. Apaan? Lihat apaan?
1: Itu.
0: Ya Allah, orang kampung pakai celana you can see, kemudian bajunya keteknya kelihatan. Saya tanya, teh, apa sih bang? Sih, ngomongnya Betawi. Kenapa ente pakein kayak gitu? Ya udah modern bang, terserah saya, sebagaimana juga, lagi SMS-an aja. Ya Allah, malu. Saya bilang gak pantas kamu berpakaian-pakaian kayak gini. Terserah saya bang, ya masuk neraka saya, apa urusannya sama abang? Ya udah terserah lu. Mamanya manggil, neng pulang neng. Loh, panggil mama lu. Ma, sebentar ma. Ono bapak lu kesian neng, lagi getak bebek. Manggil mama getak bebek. Na'udzubillahi min. Sekarang gak kaya, gak miskin pada belagu sekarang. Betul. Hidup kita lagi krisis. Remaja kita lagi krisis. Adek-adek jangan sampai krisis. Yang kita harapkan kamu semua tetap menunjukkan identitasmu sebagai muslim. Karena remaja sekarang sedang krisis iman. Bukan cuma krisis iman, tetapi remaja sekarang sedang krisis identitas. Mengaku muslim, pakaiannya gak islami. Mengaku muslim, tontonannya bukan tontonan yang islami. Mengaku muslim, hiburannya pun bukan hiburan yang islami. Mengaku muslim. Masalah buat lo. Makanya kita harus tunjukkan identitas kita. Setuju? Ayo, pertama rajin ibadah, yang kedua minta maaf sama orang tua. Tercium tangan papa dan mama. Kemudian yang ketiga, kamu juga minta maaf sama guru-guru. Guru itu orang tua juga. Orang tua yang pertama adalah orang tua yang melahirkan kita dan membesarkan kita, yaitu ibu dan bapak. Saya mau tanya, ibu capek enggak ngurusin kita? Capek enggak ngurusin kita? Capek atau tidak? Ibu ngurusin kita capek atau tidak? Waktu kamu di kandungan dalam perut ibu kamu ngandung kamu 9 bulan, capek atau tidak? Apalagi pas melahirkan, capek enggak? Antara hidup dan mati. Apa kata dokter? Maaf bu, baru pembukaan 1. Pembukaan 2. Pembukaan 3. Saya tanya sama dokter, dok, emang pembukaan ada berapa sih dok? Pembukaan pak, ada 10. Wah, banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Ada orang yang lahiran dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, belum juga keluar tuh bocah. Pas sekalinya keluar tuh palanya gede-gede kayak gini modelnya. Kemudian pas dilahirkan kamu semua ada gak yang ketawa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah. Kita waktu dilahirkan dari perut ibu kita. Woi. Kenapa ngiatin apa? Udah, terusin gak? Waktu dilahirkan antara hidup dan mati, kita gak bisa apa-apa. Ada gak orang yang dilahirkan ketawa? Semua pasti dilahirkan dalam keadaan. Dalam keadaan. Pas. Nangis ya. Betul? Enggak ada orang. Prok. Saya yakin yang depan saya semuanya nangis, betul? Kita dilahirkan dalam keadaan nangis, nanti juga mati dalam keadaan. Kita dilahirkan enggak bawa apa-apa. Ada enggak orang pas lahir langsung pakai baju SMP 05? Pasti dilahirkan, prok. Dalam keadaan telanjang enggak bisa apa-apa. Gak tahu apa-apa, gak ngerti apa-apa, gak bawa apa-apa. Sekarang banyak yang bangga. Hidup, silakan sebebas-bebasnya hidup. Tapi ingat ada rokib dan atid. Guru boleh gak tahu kamu bolos. Ya, kamu bilang sholat gak? Sholat guru. Kalau gak sholat, serotan kamu. Sholat, orang kata sholat. Mulutnya bilang sholat, hatinya, padahal gua kagak sholat. Na'udzubillahi min. Rokib atid tahu. Kamu yang suka nyontek. Rokib Atid tahu. Kamu yang suka malam, orang-orang UN belajar, dia ngiat internet. www.secondcity.com. Pas dibuka, wew, orang main kuda-kudaan. Hiya, hiya. Oh. Otaknya ngeres. Bukan iman yang tumbuh, tapi setan yang masuk ke dalam jiwa kita. Na'udzubillahi min. Ditanya sama guru, kamu kenapa ngantuk? Habis belajar guru malam. Padahal main apa? Main internetan lupa waktu. Masya Allah, kamu boleh bisa bohongi guru, tapi Allah melalui malaikat Rokib dan Atidnya tidak akan salah catat. Siapa di antara kamu yang suka membohongi guru, mulai hari ini kamu minta maaf biar catatan jeleknya dihapus. Catatan jeleknya dihapus. Cium tangan kepala sekolah. Guru maafin guru ya. Kemarin sepatu guru saya ngumpetin. Ada yang begitu. Minta maaf. Ibu, maaf ya bu, kemarin ibu pantatnya kena permen karet ya. Itu saya yang naruh bu, maafin ya. Iya, gak apa-apa. Bu, maafin ya bu ya. Iya, kemarin tau gak bu, ban motor ibu kempes. Siapa yang ngempesin? Saya bu, habis saya kesel sama ibu. Tapi sekarang saya mau UN bu, saya mau minta maaf sama ibu. Bu, maafin saya bu. Saya mau lulus bu, dari SMP 05 bu. Kalau ibu tetap saya belum minta maaf sama ibu, belum minta maaf sama bapak, kayak apa ilmu saya nanti bu? Kayak apa ilmu saya nanti pak? Saya takut ilmu saya gak berkah kalau belum minta maaf sama guru, sama bapak, sama ibu. Hari ini saya akui kesalahan saya semua. Tuh motor ibu, mobil bapak yang pada bocor, itu saya ngerjain pak. Berarti minta maaf, saatnya minta maaf. Dan saatnya berpelukan. Minta maaf. Mudah-mudahan kamu yang minta maaf hari ini sama guru, cium tangan guru. Guru, bapak guru, ibu guru, ridho ilmunya dikasih buat kamu. Kamu lulus dari SMPN 05 ini, ilmunya pada barokah. Yang mau lanjut ke SMA, ke SMK, silakan. Ilmu kamu terus tumbuh dan berkembang. Insya, dan yang terakhir betul kata guru kita tadi, kita harus siapkan duit, bukannya duit fulus. Kalau duit fulus, saya yakin semua yang ada di hadapan saya duitnya banyak. Makanya udah pada ngantongin banyak duitnya. Ada yang ngantongin 100 ribu, ada? Nah setengahnya, ntar disumbangin tuh buat masjid. Kamu kan mau lulus tuh. Mau lulus ya? Kompak kelas 3 nih semuanya. Maaf, maksud saya kelas 9. Ada pimpinannya semua antara putra-putri gabung. Saya ketua periode SMP 05. Akan lulus dari SMP, kami bernazar akan menyumbangkan uang sebesar 1 miliar. Untuk pembangunan masjid SMP 05. Wah, anggotanya duit dari mana? Ya udah gak perlu 1 miliar, dikit-dikit aja. Yang di kantong ada, ntar keluarin ya. Buat masjid. Niatin. Orang yang sodako tergantung niatnya. Adik-adik yang mau sodako hari ini, saya niatin buat masjid. Insya Allah, niatin masjid, tapi biar lulus UN-nya. Besok UN pada sehat badannya. Tahu-tahu pas ujian dikasih soal. Lihat bacaan. ABCD. D. Nomor 2. ABCD. A. Udah dikasih sama Allah. Feelingnya jawab, otaknya baca, hatinya ngomong. Jawabannya C. Bingung. Tunda-tunda atung-tung aja nanglik-nanglik menang milik A lagi. Enggak bener yang gini nih. Jangan ya, terus doa sama Allah. Kalau gak bisa, minta lagi, ingat sama Allah. Ya Allah, ini C apa deh? Oh, D. Yakin. Insya. Yang sodakoh ujiannya gampang. Yang pelit kagak bakal kaya udah gede. Jadi orang miskin seumur hidup. Emang bener orang pelit miskin. Orang yang suka sedekah, logika ngomong duit habis, tapi Allah sudah siapkan rezeki yang lebih banyak lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha, terus dilipat gandakan rezeki kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita sedekah yuk. Woi, sedekah yuk. Keluarin yang ada di kantong, yang ada di dalam celana. Keluarin semua. Ini siapa yang minta ini? Ibu guru, bapak guru. Rohis, ayo siap. Pakai peci ya. Kalau peci enggak muat pakai kardus, kalau enggak pakai gentong ya. Sambil kita istighfar sama-sama. Ya, sarungnya dilebarin sarungnya. Dua orang, yang satu megang sarung dilebarkan sambil jalan terus. Yang ada 100 ribu keluarin. Yang ada 500 ribu keluarin. Insyaallah barokah. Jangan ada yang keluar, duduk semua yang rapi. Kita istighfar mohon ampun sama Allah ya. Sambil kita sedekah berjalan, kita istighfar sama-sama. Ayo semuanya.

Irmasa, semuanya semangat istighfar. Astaghfirullah Rabban. Semangat semuanya. Astaghfirullah.

Amin. Semua tundukkan kepalanya, sedikit saja kita bermuhasabah. Kita minta sama Allah khusyuk dan tadarruh. Kita jarang khusyuk dalam berdoa. Kita lebih banyak menyebut nama yang lain, tapi nama Allah jarang kita sebut. Kita lebih senang bernyanyi daripada bersolawat. Kita lebih banyak menyebut yang lain daripada menyebut Allah dan Rasulnya. Mulai hari ini kita mohon ampunan Allah. Semoga Allah berikan keberkahan ilmu kepada kita semuanya. Ya Allah, sebut semuanya yang keras. Ya Allah, ya Allah. Semangat semua dalam hatinya dan suaranya dibuka. Ya Allah, khusyuk.

0: يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا كافي Cukupilah kebutuhan kami, ya Allah. Kami butuh hidup yang barokah. Kami butuh ilmu yang barokah. Ya Allah, ya Mughni, kayakan kami dengan iman dan Islam. Kayakan kami dengan iman dan Islam. Ya Allah, ya Fattah, bukakan pintu keberkahan kepada seluruh siswa-siswi SMP 05, ya Allah. Kepada guru-gurunya, kepada saudara-saudaranya, kepada semua kami, ya Allah, membutuhkan keberkahan, ya Allah. Bukakan pintu hati kami, jangan kau tutup, ya Allah, yang selama ini kami melangkah mudah diajak maksiat, berat untuk taat. Hari ini kumohon kepadamu, ya Fattah, bukakan pintu kebaikan, sehingga kami senang berbuat baik dalam hidup ini. Ya Allah, ya Razzaq, bukakan pintu rezeki kepada ibu bapak kami. Begitu indah kami melihat wajah ibu kami, bapak kami. Walau di antara kami semua sudah ada yang mendapati orang tua kami yang kulitnya sudah mulai kendor oleh karena dimakan usia. Bersyukur bagi bapak ibunya yang masih ada. Bersyukur yang bapak ibunya masih sehat. Berapa banyak di antara kawan-kawan kamu yang hari ini ibunya sudah tiada, bapaknya sudah tiada, padahal dia butuh belayan kasih seorang ibu, butuh belayan kasih seorang bapak. Dia mau ujian, dia cium tangan ibunya, ibu bapaknya, sementara dia ibunya sudah tiada, bapaknya tiada. Terus banyak berdoa untuk kebaikan ibu dan bapak. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana ighfir lana dhunubana, Rabbana ighfir lana dhunubana, Rabbana ighfir lana dhunubana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah, ampuni dosa bapak ibu kami, ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampuni dosa kami semua, ya Allah. Innallaha ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semuanya baca Rabbana atina sama-sama. Rabbana atina wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi zidna ilman nafi'ah warzuqna fahma wasi'ah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa sallallahu ala sayidina wa nabiyyina Muhammad wa sallallahu ala sayidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikuti saya semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil. Sudah kenal sama saya, Dade? Nama saya Aang, sering dipanggil Aang ya. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim kapan-kapan lagi ya. Panjang umur fi ta'atillah wa ta'atir rasul. Insya adik-adik juga semuanya mudah-mudahan sehat walafiat. Kalau tadi ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus, saya juga bisa nambahin. Jalan-jalan ke Jakarta, pala botak pakai eagle. Saya juga pengen terus berkata, dengkul saya juga udah mulai pegel. Maafin ya, kuntil anak naik beca, kejeblok tiang listrik. Dasar kuntilanak bego. Nyambung gak pantunnya? Buah semangka, buah kedondong, buah pepaya, buah rambutan. Itulah nama buah-buahan. Nyambung gak? Yang penting tetap tersenyum, jangan manyun. Besok mau ujian, awali dengan senyuman dan semangat. SMP 5. SMP 5. SMP 5. Alhamdulillah. Tangan kanannya di atas semua. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah enggak segen kita.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id. 545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.

0: di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari, tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

0: Ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sahib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

mulia telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ahib Karib Ataqwa, banyak hal yang memang sangat aneh, baik selama dalam kandungan maupun saat kelahiran dan dalam kelangsungan hidupnya. Tanda-tanda itu tidak hanya disaksikan oleh keluarganya saja, melainkan disaksikan oleh orang lain. Bahkan, tanda-tanda keanehan itu bisa disaksikan oleh bangsa yang hidup di negeri lain. Salah satu bentuk mukjizat beliau adalah senantiasa dinaungi mendung kemanapun beliau pergi. Peristiwa ini manakala beliau dan Maisyarah pergi berdagang ke negeri Syam dengan membawa dagangan Siti Khadijah. Selama dalam perjalanan, mulai dari Mekah menuju Syam, beliau senantiasa dinaungi oleh mendung yang melindungi beliau dari sengatan matahari. Sebelum keberangkatan beliau menuju Syam, Khadijah yang menjadi pemimpin Maisyarah telah berpesan kepadanya agar Muhammad nanti diberi pakaian yang sangat bagus dan dinaikkan ke atas kendaraan yang paling bagus pula, sebab Khadijah yakin bahwa Muhammad itu adalah seorang calon nabi dan rasul yang akan menjadi pemimpin umat di alam ini. Khadijah punya keyakinan yang demikian karena ia telah menyaksikan tanda-tanda yang demikian. Maisyarah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh majikannya. Dalam perjalanan menuju Syam, Rasulullah tertidur di atas untanya sehingga beliau tidak merasa capek dan kelelahan, sedangkan mendung terus menaungi di atasnya. Mendung itu selalu diiringi angin semilir yang makin menambah pulas tidurnya. Sejuknya tiupan angin padang pasir jarang sekali terjadi, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Akan tetapi, sejak rombongan saudagar Khadijah ini berangkat dari Mekah yang diikuti oleh Rasulullah, tiupan angin juga dirasakan oleh teman-teman Maisyarah. Mereka merasakan ada keanehan dari tiupan angin yang tidak seperti biasanya. Kemudian rombongan tiba di gereja seorang rahib yang terletak di pinggir jalan menuju Syam. Maisyarah memberi komando untuk beristirahat sebentar di tempat tersebut. Rasulullah lalu turun dari kendaraannya dan berteduh di bawah sebuah pohon. Maka keluarlah si rahib dari gerejanya dan ia melihat Rasulullah berteduh di bawah sebuah pohon dan di atasnya terlihat ada mendung yang selalu menaunginya. Melihat kejadian itu, si rahib langsung berkeyakinan bahwa orang tersebut adalah seorang nabi. Lalu ia mempersiapkan suguhan yang dihidangkan kepada rombongan saudagar yang dipimpin oleh Maisyarah itu. Hal ini dilakukan untuk membuktikan tanda kenabian Muhammad. Setelah semua persiapan penyambutan usai, si rahib mempersilahkan rombongan saudagar untuk masuk gerejanya guna menikmati hidangan. Ini merupakan salah satu kiatnya untuk mengetahui siapa sebenarnya yang mempunyai karomah kenabian itu. Sesudah itu semua rombongan saudagar masuk ke dalam gereja. Tinggallah Rasulullah sendiri yang berada di luar gereja. Beliau duduk di dekat kendaraan dan barang dagangan yang dibawanya. Si rahib keluar dari gereja dan melihat mendung tadi masih tetap berada di atas pohon, tidak bergerak sama sekali. Lalu ia bertanya kepada kepala rombongan saudagar, yaitu Maisyarah, "Apakah kalian meninggalkan seseorang yang berada di luar dekat dengan barang bawaanmu?" Maka Maisyarah menjawab, "Benar, yang aku tinggalkan di luar adalah seorang anak yatim. Ia tidak aku perkenankan masuk ke dalam gereja. Ini agar ada yang menjaga barang dagangan kami. Dia itu adalah orang-orang yang bekerja pada Khadijah dan pernah mengembala kambing." Sesudah mendengar perkataan Maisyarah tadi, si rahib semakin yakin bahwa Muhammad adalah seorang nabi. Lalu si rahib itu mendatangi Rasulullah yang duduk di bawah pohon. Ketika rahib datang kepadanya, Rasulullah langsung berdiri untuk menyambut dan menyalaminya. Tanpa basa-basi, si rahib langsung mengajak Rasulullah untuk ke gereja. Dipersilakan Rasulullah menikmati hidangan yang dipersiapkannya. Sewaktu Nabi Muhammad berjalan menuju gereja, si rahib memandang ke langit
Ia benar-benar melihat mendung yang berjalan di atas kepala Rasulullah, mengiringi kemanapun Rasulullah pergi. Setelah berada di dalam gereja, Rasulullah duduk di depan hidangan yang telah dipersiapkan rahib. Kemudian rahib keluar lagi, dan ia melihat mendung yang tadi ternyata sudah berada di atas gerejanya. Akhirnya ia yakin bahwa orang yang terakhir kali masuk gereja adalah seorang nabi. Selanjutnya ia masuk kembali dan menemui nabi. Si rahib bertanya, "Wahai pemuda, dari negeri manakah kamu datang?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Aku datang dari negeri Mekah." Rahib bertanya lagi, "Dari kabilah manakah kamu berasal?" Kemudian nabi menjawab, "Dari kabilah Quraisy." Kemudian si rahib bertanya lagi, "Dari keturunan mana?" Nabi pun menjawab, "Aku dari Bani Hashim." Si rahib bertanya lagi, "Lalu siapa namamu?" Kemudian nabi menjawab, "Namaku Muhammad." Dari semua keterangan yang diberikan itu, si rahib langsung memeluk Rasulullah dan mencium keningnya seraya berkata, "Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Kemudian ia mengusap wajah nabi dan seraya berkata, "Wahai pemuda, tunjukkan kepadaku tanda agar hatiku merasa tentram dan keyakinanku semakin bertambah." Nabi Muhammad tidak mengerti apa yang dimaksudkan si rahib. Lalu nabi bertanya kepada si rahib, "Apa yang engkau maksudkan dengan tanda-tanda itu?" Selanjutnya rahib berkata, "Bukalah bajumu sehingga aku bisa melihat tanda apa yang ada di antara kedua bahumu. Barangkali di situ ada tanda kenabian atau kerasulanmu." Kemudian Nabi Muhammad lalu membuka bajunya. Maka rahib itu melihat tanda kenabian dan kerasulan di antara kedua bahu Muhammad. Kemudian ia mengusap kembali raut muka Nabi Muhammad dan seraya berkata, "Wahai orang yang menghiasi kiamat, wahai orang yang menolong umat, wahai orang yang mengangkat keinginan, wahai orang yang menghilangkan kesedihan, wahai nabi yang penuh dengan rahmat." Akhirnya rahib masuk Islam dan ia senantiasa taat pada keislamannya setelah Muhammad menjadi rasul dan nabi. Demikian mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah, di mana beliau sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul sudah banyak memiliki kelebihan yang tidak bisa dimiliki pada keislamannya setelah Muhammad menjadi rasul dan nabi. Demikian mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah, di mana beliau sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul

Sohib Garib At-Taqwa, Nabi Isa pernah merasakan kehilangan yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak, pada saat ibundanya tercinta meninggal, Nabi Isa tidak berada di sisinya. Maryam menghembuskan napas terakhirnya di atas sebuah gunung. Pada saat itu, Nabi Isa merasakan kehampaan yang luar biasa. Sosok ibu yang sangat beliau sayangi dan selalu menjadi teman curhatnya telah meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya. Begitu sedihnya Nabi Isa hingga saat dirinya turun gunung untuk meminta bantuan kaum Bani Israel untuk mengurus jenazah ibunya. Tapi tak seorang pun dari mereka yang bersedia membantunya. Kemudian Nabi Isa pun kembali naik ke gunung di mana jenazah ibunya berada. Gelisah dan gelisah yang Nabi Isa rasakan, namun tak lama setelah itu Allah pun mengutus malaikat

Jibril dan malaikat Mikail agar turun ke bumi dengan membawa serta bidadari untuk mengurus jenazah ibunda Nabi Isa. Setelah bertemu dengan para malaikat dan para bidadari, Nabi Isa pun segera meminta pertolongan untuk memakamkan jenazah ibunya. Saat itu, malaikat Jibril berhadapan dengan Nabi Isa dan berkata, "Ya Isa, aku ini sebenarnya adalah malaikat Jibril, dan sahabatku ini adalah Mikail. Aku sudah membawakan obat tubuh dan kain kapan dari Allah, dan para bidadari cantik jelita sekarang sedang turun dari surga untuk memandikan dan mengkafani ibumu." Begitu mendengar penuturan malaikat Jibril, Nabi Isa pun sangat bahagia. Tak lama kemudian, malaikat Jibril pun menggali kubur di atas gunung untuk makam ibunda Nabi Isa. Ketika para bidadari telah sampai di bumi, mereka langsung memandikan dan mengkafani jenazah Maryam. Setelah itu, jenazah Maryam disolatkan, kemudian dikuburkan. Lalu, Nabi Isa pun berdoa kepada Allah. "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mendengar kata-kataku, dan tidak sedikit pun urusanku yang tersembunyi darimu. Ibuku kini telah meninggal, sedangkan aku tidak menyaksikan sendiri ketika dia wafat. Oleh karena itu, izinkanlah dia berkata sesuatu kepada aku." Kemudian tak lama setelah ibunda Nabi Isa dimakamkan, Allah pun berfirman, "Sesungguhnya aku telah memberi izin kepadanya." Mendengar firman Allah tersebut, Nabi Isa pun langsung pergi ke makam ibunya. Setelah sampai di makam, Isa pun berkata, "Assalamualaikum ya ibu, bagaimanakah dengan tempat pembaringanmu dan tempat kembalimu, dan bagaimana pula kedatangan Tuhanmu?" Lalu Maryam pun berkata, "Tempat pembaringanku dan tempat kembaliku adalah sebaik-baiknya tempat. Sedangkan aku menghadap kepada Tuhanku, aku tahu bahwa dia telah menerimaku dengan rela." Lalu kemudian Nabi Isa pun berkata, "Wahai ibu, bagaimanakah rasa sakitnya mati itu?" Kemudian ibunya pun berkata, "Demi Allah yang telah mengutusmu sebagai nabi dengan sebenar-benarnya, belum hilang rasa pedihnya mati aku rasakan hingga sekarang. Demikian pula rupa malaikat maut yang belum hilang dari pandangan mataku." Kemudian Nabi Isa pun merasa lega karena ibunya telah mendapatkan nikmat kuburnya. Nabi Isa pada detik-detik terakhir meninggal ibunya, beliau turun gunung untuk mencari kayu bakar dan makanan yang digunakan untuk berbuka puasa nantinya. Dalam riwayat lain, ibunda Maryam meninggal pada saat sedang menunaikan sholat. Dikira Nabi Isa, ibunya tengah menjalankan sholat, hingga Nabi Isa pun turut juga melaksanakan sholat hingga pagi menjelang. Setelah pagi inilah Nabi Isa baru sadar bahwa ibunya telah berpulang ke rahmatullah.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil kirim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Segenap ustazah, hadirat, para pimpinan-pimpinan majlis-majlis taklim, wabil khusus yang kita hormati pimpinan umum Yayasan At-Taqwa Al-Mukarram, Bapak K. Haji Muhammad Amin Nur MA, yang sama-sama kita muliakan pimpinan majelis taklim kaum Ibu At-Taqwa Pusat Al-Mukarramah, Ibu Ustazah Hajjah Atiqah Nur Ali MA. Kemudian yang kita hormati Ibu Hajjah Salihah Nur, Ketua Panitia Ustazah Hajjah Mahmudah Nur LC, segenap keluarga besar almarhum Bapak K. Haji Nur Ali, serta para alumni, para guru, para santriwati, hadirat jamaah sekalian, yang insya Allah sama-sama kita mengharapkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatiha, annallaha yaftahu alaina futuhal arifin, wa yufakihuna fiddin, wa yarzukuna kamalal ikhlas wal yaqin, summa ila arwahil ulama'il amilin wal awliya'is salihin, khususan ila ruhi walidina wa syekhina Kiai Haji Abdullah Syafi'i wal marhum Kiai Haji Nur Ali wa walidayyal hadirin ajmain wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirat para guru, para ustazah sekalian, alhamdulillah pada pagi sampai siang jam setengah 12 lewat 10 menit kalau jam saya enggak salah, Ibu, para ustazat, alhamdulillah sudah hadir di aula ini dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah bukan hanya sehat badannya saja, tetapi juga sehat iman dan Islam kita, sehat ruhani kita, sehat kantong kita, dompet kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selawat dan salam tercurah ke hadapan junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat yang selalu membasahi lidah kita, yang selalu membasahi bibir kita, lisan kita, sampai ke hadapan Nabi, dan insya Allah kita mendapatkan syafaat beliau besok di yaumil kiamah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu, para ustazat, hadirat sekalian, di waktu yang sangat singkat ini, saya bersyukur kehadirat Allah bisa berdiri di hadapan ibu-ibu. Bersyukur untuk bisa bersilaturahmi kepada para ustazat, para guru jamaah sekalian, dan kepada khususnya keluarga besar almarhum Bapak Kiai Haji Nur Ali, karena beliau adalah almarhum kawan seperjuangan daripada orang tua kami, ayahanda Al-Walid Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Tentunya dalam acara Isra dan Mi'raj
junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari ini sekaligus juga haul daripada berpulangnya guru kita tercinta 22 tahun. Kita hadir di dalam mengenang seorang sosok yang besar jasanya buat diri kita masing-masing. Mengenang seorang guru, mengenang seorang tokoh yang besar jasanya dalam diri kita masing-masing, yang membawa kepada kita menjadi manusia-manusia yang berilmu, yang berakhlakul karimah, berkat daripada jasa guru kita yang kita cintai, yang kita hadiri dalam haulnya pada hari ini. Alhamdulillah. Ibu hadirin sekalian, dalam acara hari ini haul almarhum, kita duduk di dalam acara haul ini tentunya kita teringat segala kebaikan-kebaikan dari almarhum Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Uzkuru mahasina mautakum." Ingat-ingat olehmu segala kebaikan dari orang yang sudah meninggal dunia. Hari ini kita duduk di dalam aula ini, kita terkenang betapa besar kebaikan dan jasa-jasa almarhum. Orang yang begitu besar jasanya, yang mengantarkan kita kenal kepada Allah, yang mengantarkan kita untuk kenal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita ingat bagaimana tauladan beliau yang sudah beliau contohkan ke hadapan murid-muridnya. Kegigihan dan semangat beliau menyampaikan dakwahnya, menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita doakan beliau dalam kuburnya selalu dalam rahmat dan maghfirah. Beliau dalam kuburnya diangkat derajatnya oleh Allah, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ibu hadirin sekalian, buat kita yang duduk di aula ini, buat kita yang sedang duduk dalam keadaan sehat, kita datang dalam acara haul, ada pelajaran yang berharga buat diri kita masing-masing. Pantas saja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Kafa bil mauti wa izan." Cukup mati itu bisa menjadi juru nasihat. Dengan maut bisa menjadi peringatan buat diri kita sebagai manusia yang masih hidup. Dalam agama kita, Bu, ada dua juru nasihat. Ada berapa, Bu? Dua juru nasihat. Yang pertama, nasihat Al-Quranul Karim. Yang di dalam Al-Quran itu menjadi nasihat yang sangat wadih buat kita. Jelas jadi tuntunan dalam hidup kita, yang membuat kita selamat dunia, selamat akhirat, dengan sebab Al-Quran, tuntunan yang membawa kebahagiaan buat kehidupan kita. Insya Allah. Al-Quran jadi juru nasihat. Al-Quran yang bisa menuntun kita. Al-Quran yang bisa memberikan kita kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Yang kedua, apa yang jadi juru nasihat kita? Al-maut juru nasihat kita. Dengan adanya maut, kita ingat bahwa kita pun akan suatu waktu, suatu saat, apabila datang malaikat maut ke hadapan kita, tidak ada satu yang bisa mengundurkan dan memajukan. Kita pun akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin zaiqatul maut. Tiap yang berjiwa akan ada waktunya datang kematian. Makanya kalau kita datang haul, kita ingat kematian. Oh,
Setiap manusia, setiap yang berjiwa bakal kembali ke hadirat Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pelajaran buat kita, Ibu, bahwa kita pun akan kembali kepada Allah. Apabila datang waktunya, malaikat sudah datang, tidak ada. Kita mau ngumpet dimanapun, kita punya rumah yang mewah, kita punya benteng yang kokoh, tidak akan ada manusia yang bisa untuk menghindar daripada panggilan yang dipanggil oleh Allah kembali ke hadiratnya. Jadikan maut itu menjadi juru nasihat buat kita. Ibu hadirat sekalian, ketika kita dulu masih kecil kita hafal ada satu lagu. Kita sekarang banyak lagu-lagu, segala macam lagu anak sekarang pada hafal. Tapi ada dulu yang dikatakan lagu apa tuh yang bilang begini.

0: Ibu, itu lagu mengingatkan kita betapa tidak berdayanya manusia. Ketika datang malaikat maut ke hadapan kita, terbujur kaku manusia. Sudah tidak mampu berbuat amal apapun yang dia lakukan, tidak bisa berkata lagi sekalipun kita tidak pengen malaikat maut datang di hadapan kita. Ketika datang ajal kita, kita katakan, ya malaikat maut, akhirni ila ajalin karib. Takhirkan malaikat maut, jangan sekarang kau ambil aku punya nyawa. Belum banyak amal yang aku lakukan, belum banyak ibadah yang aku lakukan, jangan sekarang ya malaikat maut. Tidak akan bisa, Ibu. Siapapun kita yang mengaku sehat, yang mengaku gagah, yang mengaku kuat sekalipun, apabila datang sudah waktunya ajal memanggil, terbujur kaku kita di atas pembaringan kita. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Makanya ibu hadirin sekalian, jadikan maut pelajaran bahwa siapapun yang namanya makhluk yang berjiwa bakal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita cari persiapan yang sebanyak-banyaknya. Kita cari perbekalan yang sebanyak-banyaknya. Selagi badan masih sehat, selagi umur masih Allah kasih kepada kita, selagi kesempatan Allah masih berikan kepada kita, mari kita isi umur kita. Yang dikatakan al-umru ra'su malik, umurmu modalmu. Dengan umur kita punya modal untuk mencari sebanyak-banyak kebaikan yang insya Allah menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu hadirin sekalian, jadikan maut itu nasihat bahwa kita ini sebagai manusia, Bu, kalau waktu kita habiskan hanya untuk mencari dunia, tidak untuk cari bekal buat hidup kita di akhirat besok, dengan bekal apa kita berhadapan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan wajah yang mana ketika Nabi kita melihat wajah kita? Dengan wajah yang mana kita bisa berhadapan langsung dengan Nabi kita? Apabila kita tidak punya amal yang saleh, apabila kita tidak punya bekal yang cukup, apabila kita kembali kepada Allah. Makanya ibu hadirin sekalian, sekali kita berada di dunia ini dalam sehat, mari kita isi dengan amal yang soleh yang bisa jadi bekal buat kehidupan kita di negeri akhirat. Amin. Ya Rabbal. Nabi kita bersabda, Badiru bil amali sholihah. Segeralah kamu untuk beramal yang soleh. Selagi kita muda kita beramal, selagi sehat kita beramal, selagi kita lapang kita beramal soleh. Ketika kita kaya dan ketika kita miskin, tetap kita berada dalam ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ibu? Karena selagi Allah masih kasih kita kesempatan, disitulah selama di dunia kita harus banyak-banyak mencari bekal buat pulang ke negeri akhirat. Amin ya Rabbal. Jadi ibu hadirin sekalian, apabila kita duduk dalam acara haul, takziah apabila ada saudara kita yang berpulang ke rahmatullah, maut menjadi nasihat buat kita, mengingatkan kita, oh, kita hanya di dunia tidak lama waktunya. Kita hanya hidup di dunia tidak lama waktunya, Bu. Ada yang 60 sudah dipanggil, ada yang 40 sudah dipanggil, ada yang lagi seger buger dipanggil, ada yang lagi sakit dipanggil, tua dan muda, tidak kenal umur, tidak kenal waktu. Itu adalah al-maut yang begitu dekat di hadapan manusia. Makanya ibu hadirin sekalian, tentunya menjadi nasihat yang besar buat diri kita masing-masing, bahwa kita hidup di dunia tidaklah abadi selamanya. apa yang kita banggakan di dunia rontok semuanya ketika kita berpulang. Yang kita pakai menjadi perhiasan di badan kita, semua udah siap, ada yang gantiin. Yang di tangan yang mengklelep-mengklelep, yang di tangan yang bunyi segini banyaknya, siapa yang bakal pakai itu? Bukan kita lagi yang pakai. Betul apa betul? Kalung kita yang ada mata berliannya, kata orang Jakarta, pinggir granat muncrat. Gelang kita, gelang keroncong, kata orang Jakarta, gelang keroncong. Siapa yang bakal pakai besok ketika manusia sudah kembali kepada Allah? Apa yang diharapkan? Hanya kemen kembali kita pulang dalam husnul khotimah. Dunia tidak kita bawa sedikit pun. Apa yang kita punya, harta kita tidak bawa. Rumah yang mewah tidak kita bawa. Kontrakan kita dari ujung sampai ujung sana. Semua pintu-pintu yang kita tunjuk, semua punya saya. Tidak ada yang kita bawa, satu kembali kepada Allah. Yang kita lihat, yang namanya kekayaan dunia, lin nazar fakot, hanya sekedar pandangan mata kita saja. Tetapi kita tidak bisa bawa pulang kembali ke hadirat Allah. Dunia dihabiskan hanya untuk mencari kekayaan dunia, melupakan bekal buat negeri akhirat. Na'udzubillah min. Dunia yang kita bangga-banggakan tidak bisa kita nikmati. Kita punya gelang, kita punya tas yang banyak. Kita punya tas merah, baju merah, selop merah. Kita punya baju hijau, tas hijau, selop hijau. Kita punya baju biru, tas biru, selop biru. Itu punya kita semua. Tidak bisa kita pakai sekalian. Tidak bisa kita pakai di tangan kita satu-satu semua merah, hijau, biru, tiga-tiganya gue pakai, gue punya. Kita punya semuanya, kemudian kita pakai semuanya, tidak ada yang bisa pakai demikian. Betul apa betul? Kita bilang punya kita, gue mau pakai semuanya. Punya tas merah, tas hijau, tas kuning, tiga-tiganya masukin di tangan kita. Baru keluar dari rumah, tetangga kita kata, oh udah stres dia. Udah stres, tasnya dipakai semuanya. Sekalipun dunia kita punya, tidak bisa kita nikmati semuanya. Kita punya rumah banyak, gak bisa kita pindah-pindah. Kita punya makanan banyak, gak bisa semuanya kita makan. Betul apa betul? Kita makan hanya sepiring. Makanan yang banyak tidak bisa masuk semua ke mulut kita. Karena yang namanya insan terbatas. Umur manusia terbatas. Ada ajal yang sudah ditentukan oleh Allah. Kecantikan manusia terbatas. Cakep kita terbatas. Kecantikan terbatas. Dulu waktu umur 17 pakai bedak pipa nomor 6 masih cakep. Pipa nomor 6. Ada nomor 6. Pakai pipa nomor 6. Cemong kita. Kata orang Jakarta, menor kita. Masih pantas kalau umur kita 17. Coba kalau umur kita 65. Sudah memudar kecantikan kita. Betul apa betul? Harta kita juga terbatas. Manusia semua serba terbatas, Ibu. Harta terbatas. Kita katakan kita yang paling punya duit banyak. Ada orang yang punya duit lebih banyak dari kita. Kita katakan mobil kita paling mahal. Di jalan raya kita lewat Sudirman. Lewat jalan besar sana kita lihat ada orang naik mobil lebih cakep, lebih mahal dari kita. Betul apa betul? Semua manusia terbatas. Perut kita terbatas. Kita katakan kita kaya, duit kita banyak. Kita pengen beli anggur sekilo, makan sendiri di kamar kita. Sekilo duit kita punya, kita doyan sendirian kita makan. Kira-kira perut kita nerima apa enggak? Akhirnya bolak-balik kamar mandi aja kita. Ibu, perut kita ada batasnya. Wajah kita ada batasnya. Ilmu kita ada batasnya. Jangan kira kita jadi orang yang paling pinter. Jangan kira kita katakan kita punya ilmu yang begitu banyak, Ibu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah berikan kepada kita sedikit ilmunya. Masih ada orang lain yang punya ilmu lebih banyak dari kita. Betul apa betul? Terbatasnya manusia, umur terbatas. Tidak bisa kita membanggakan daripada harta kita kalau kita lupa bahwa nanti di akhirat adalah yang bisa membantu kita hanya iman dan amal soleh. Makanya ibu harus kalian, jadikan dunia tempat berladang, di akhirat tempat kita menuai. Jadikan dunia tempat kita bercocok tanam, jadikan akhirat tempat kita menikmati daripada kebahagiaan yang hakiki. Wa madaru ila jannati liman ittaqa wa naru liman lam yattaqillah fasma'an. Tidak ada negeri kecuali surga buat orang yang taat dan takwa kepada Allah. Makanya ibu hadirat sekalian, neraka hanya buat orang yang maksiat. Maka camkanlah, ingatlah bahwa kita di dunia hanya sementara, nanti di negeri akhiratlah kehidupan yang abadi. Jadi jadikanlah daripada maut pelajaran, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, kafa bil mauti wa izan, cukup mati itu jadi juru nasihat. Nasihat kita yang pertama Al-Quran, tuntunan hidup kita. Yang kedua nasihatnya adalah al-maut. Jadi ibu hadirin sekalian, dua-duanya pelajaran yang berharga buat kita. Quran menjadi pedoman hidup kita selama di dunia, tuntunan yang bisa membahagiakan kehidupan kita. Dunia bahagia, negeri akhirat bahagia. Maut juga menjadi pelajaran, mengingatkan kita bahwa kita pun sebagai makhluk Allah harus segera bersiap-siap, istiqdadul yaumir rahil, bersiap-siap untuk negeri yang akan kita tempati di negeri akhirat. Disinilah bahwa kita juga akan berpisah dengan kehidupan dunia selama-lamanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ibu hadirat para ustazah sekalian, dua saja yang saya sampaikan, bahwa dua nasihat buat diri kita masing-masing. Al-Quran yang kita baca, yang kita belajari, yang kita amalkan, bisa membawa kebahagiaan, membawa kita masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, juru nasihat buat kita sebagai manusia, al-maut itu menjadi pelajaran bahwa kita harus menjadi orang yang selalu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang senantiasa mencari bekal yang banyak buat hidup setelah kita mati. InsyaAllah mudah-mudahan dua nasihat ini menjadi satu pelajaran buat diri kita masing-masing, bahwa di dalam hidup ini selagi Allah kasih kita sehat, mari kita perbanyak amal ibadah kita untuk kita pulang dalam husnul khatimah. Agar nanti dikala di ujung kita punya umur, dikala malaikat maut sudah di hadapan kita, selagi kita akan berada di hadapan kita malaikat maut yang siap mencabut kita punya nyawa, kita berharap malaikatur rahmah membisikkan telinga kita, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzaru wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika kita sedang berhadapan dengan malaikat maut, kita harapkan datanglah malaikat rahmah membisikkan di telinga kita, orang-orang mereka yang berkata Tuhan kami, kemudian beriman pada Allah dan beristiqomah, diharapkan malaikatur rahmah datang membisikkan di telinga kita, jangan kamu takut, jangan kamu berduka cita, aku datang membawa kabar gembira dengan syurga yang telah dijanjikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi ibu hadir sekalian, mudah-mudahan kita yang duduk di sini, apabila Allah panggil kita dalam husnul khatimah, apabila Allah memanggil kita di dalam iman dan Islam, kita berada di dalam husnul khatimah, di ujung kita punya umur kembali kepada Allah dalam kebaikan dunia dan akhirat. Mari kita baca Fatihah khusus buat almarhum Kiai Haji Nur Ali yang sudah berpulang ke rahmatullah selama 22 tahun yang lalu. Mudah-mudahan kita doakan almarhum Bapak Kiai diberikan di dalam kuburnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan derajat yang tinggi, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita semua keluarga besarnya dan kita semua murid-muridnya yang sangat mencintai beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu yang manfaat. Allah berikan kepada kita selalu tuntunan hidayahnya. Allah berikan kepada kita kebahagiaan, keberkahan dalam kehidupan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Pas jam 12. Saya akhiri ceramah saya karena sudah jam menunjukkan sangat siang ya, Bu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, memberikan daripada obat buat hati kita semua. Yang namanya obat, Bu, enggak selamanya manis. Terkadang ada yang pahit obat itu. Tapi karena kita kepengen sembuh, karena kita kepengen baik, biar pahit juga kita telan juga sambil merem-merem. Betul apa betul? Jadi kalau kita dengar nasihat, jadikan itu obat buat penyembuh kita punya hati. Amin. Yang bisa memberikan kita nasihat, mudah-mudahan nasihat-nasihat itu bukan hanya buat ibu, buat diri saya juga yang menyampaikan, kita semua mudah-mudahan di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, Hajah Nubzah Abdullah Syafi'i dari perguruan As-Syafi'iyah, salah satu putri daripada almarhum Bapak KH Abdullah Syafi'i. Jadi ketika saya suka ketemu dengan Ustazah Hajah Atiqah di tempat-tempat kita ketemu di taklim, alhamdulillah tercapai juga saya bisa berjumpa dengan ibu pada siang hari ini. Alhamdulillah persahabatan orang tua diteruskan kepada zuriyahnya sehingga saya bisa terus bersilaturahmi kepada keluarga besar almarhum Bapak Kiai Haji Nur Ali. Terima kasih atas perhatian ibu. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Apa sih ya, kegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu kejahatan atau dosa adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri iya, gitu enak.
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apanya asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau ayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak ya, saya juga semua dah. Tapi sekarang apa enak semua dah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama.
1: Oh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepat.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu Pak.
3: Butuh waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak
1: oh, udah gitu. Udah mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. Kalau 80% dah.
1: 80% ya Pak ya. Iya. Makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril kan, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain itu. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat ya. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adan Adpis Umar kepada Nabi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Beli bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita enggak kalau punya duit mengirim mah. Gitu. Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10
1: Yeah.
0: Udah beli itu ntar kita
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada rasa ini gitu, buktiannya.
1: Iya.
0: Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ketika kita ruku kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku baca itu, maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallahi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, apa mah? Diminyang tuh tinggal dikit lagi besok gua mau beli lagi nih mau nyuruh cucu beli
0: di mana Kong?
1: Di radio no Atakwa coba cono dah
0: iya
1: coba beli sebotol dulu gua enggong
0: iya
1: no pada berapa diminyang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya beli cucu beli ini tuh
0: beli cucu beli
1: setengah itu tuh besok iya. Cucu mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu
0: lah emang masih kuat pegawai kok
1: lah ada apa
0: ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih bansos apa
0: jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah-walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, matiak. Mending menusan ya sang ima. Umah lawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, matiak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ay, ya wis, mainnya mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayi didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadinya mendeng-mendeng kayak konon kunang apa tiak?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis gedek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paingana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha. Yang ketiga, wal afina minas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita nggak bisa memastikan, tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya setelah puasa kok malah semakin pelit, setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit marah, dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujubriya takabur sum'ah, berarti harus diperbaikin.

0: kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
1: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran, sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah beyan atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, kanker, dan lain. Wajib, yaitu di tiga ujung jari, karena pada kaki 7.000 dan tiga organ bahu titik wajib dan tulang dari tulang pusat saraf dan tambahan di area bermasalah kan balur minyak mor 3 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25 sampai 30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat? Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat. Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Di antaranya berbanyak baca salawat, disunahkan membaca surah Al-Kahfi, Yasin, dan lain sebagainya. Disunahkan kita bersedekah dan lain sebagainya.

0: Sohib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu'mi nabilahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Elektrik dengan Bang Makhtum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al bersama dengan hamd. Dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada tiga unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sofyan Tsauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak

dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya, taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari, tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Makanya ulama mensunnahkan, kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin. Baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
4: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
5: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
6: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada takarub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di hadis yang lain beliau mengatakan, "Kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin ghadan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa gururahu." Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Thailand.
7: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

suatu sore ibu saya bercerita Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran, perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju. Karena beliau tahu bahwa anak

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang tawaf, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering kita

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

bersiaplah jatuh, tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil engkau sepelekan, bersiaplah menikmati kekerdilanmu di genggaman kebesarannya.

0: Sahib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Sohib Garib At-Taqwa. Saatnya kita jelang azan subuh untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salaman.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatun minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatun minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimal ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh, kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فلولا إن كنتم غير مدينين.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: صدق الله العظيم
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan selalu saya muliakan, yang pertama dan insya Allah akan selalu diutamakan, siapa? Para guru-guru kita, para alim ulama, para ustaz, para ustazah yang mungkin hari ini hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga guru-guru kita yang hadir Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berkahi hidup dan langkahnya, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal. Saya ingin selalu titip pesan buat semua saudara-saudara saya yang bisa mendengar pesan ini. Tolong diingat, kalau kita merayakan acara religi, maka yang pertama yang harus dimuliakan adalah pelaku religi. Sekalipun presiden hadir saat ini di depan kita, jangan dulu kita muliakan namanya sebelum kita memberikan kemuliaan dan penghormatan untuk segenap para guru-guru kita, para ulama. Setuju? Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Kalau presiden ini hari meninggal, besok rebutan orang jadi penggantinya. Tapi kalau ini hari ulama meninggal, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, belum tentu ada yang bisa menggantikan mereka. Betul? Masih ingat kemarin di Jakarta kepergian Habib Munzir Al-Musawah? Sahabat saya Uci, guru kita Kyai Haji Zainuddin MZ. Di Tasikmalaya dulu ada Abah Anom, ulama karismatik. Di Kalimantan Selatan ada guru karismatik namanya Guru Jai. Di Solo ada Habib Anis Al-Habsyi dan masih banyak ulama-ulama besar lainnya yang lebih dulu dipanggil menghadap Allah. 10 tahun ke depan, 20 tahun lagi, belum tentu bisa menghadirkan orang-orang hebat seperti mereka. Maka sudah seharusnya setiap kali kita merayakan acara agama, kita doakan para pelaku agama kita, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga mereka, amin ya rabbal. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para tokoh masyarakat, saya dengar tadi hadir juga Bapak Wali Kota. Mohon maaf, saya pakai baju kuning bukan berarti habis pilkada. Tadi saya sebelum kesini melewatin panggung Golkar. Ini cuma ya kebetulan. Bukan berarti saya habis pilkada. Yang saya hormati, saya muliakan ada Bapak Lurah. Ternyata masih muda, tadi saya cuma dengar suaranya dari radio. Dan segenap para hadirin hadirat yang berbahagia, adik-adikku yang insya Allah selalu dijaga dan dimuliakan Allah, yang hari ini haflah TPA Nurul Haq. Mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di hadapan kita ini ke depan bisa menjadi investasi bagi kita dunia dan akhirat, amin ya rabbal. Dan segenap para pendengar radio At-Taqwa di mana saja Anda berada, yang ini hari sama-sama taklim bersama kita, mudah-mudahan selalu diberkahi dan dimuliakan Allah. Amin ya Rabbal. Biar pengajian ini makin diberkahi Allah, kalau saya ajak semuanya bersalawat sama-sama mau? 15 orang. Yang di sana mau? Kayak terpaksa. Tidak akan pernah rugi orang-orang yang selalu memuliakan orang yang dimuliakan Allah. Siapa yang ingin dapat cintanya Allah, maka belajarlah mencintai orang yang sudah dicintai Allah. Siapa yang ingin meraih kemuliaan dari Allah yang Maha Mulia, sering-seringlah memuliakan orang yang sudah dimuliakan Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Allahumma salli wa sallim wa barik. Ah, siapa yang hafal salawat tadi saya kasih 100.000. Maaf, yang saya minta makhluk halus. Kalau makhluk kasar diam saja. Ada yang hafal? Ada yang bisa salawat? Ah, sini kamu, sini. Yang mana yang mau maju? Ah, oke. Mohon maaf, izin tidak mengurangi rasa hormat buat yang senior-senior yang tua. Kenapa setiap kali kalau saya berdakwah dimanapun saya berada, saya selalu ingin melibatkan anak-anak muda menjadi teman saya. Sebab kenapa? Begini loh Pak, mereka sudah duduk bersama kita. Jangan sampai mereka keluar dari majelis ini, mereka merasa, oh ini acara buat cuma orang tua doang. Tanamkan dalam hati mereka ada rasa kalau hari ini juga acara bagian untuk mereka. Sehingga nanti kalau kita ada bikin acara lagi, mereka gak perlu diundang, mereka terpanggil dengan sendirinya. Betul? Saya manggil dia, sebenarnya saya ingin mengajarkan kepada mereka bagaimana tempat yang benar meletakkan simbol keberanian. Saya suka sedih loh dek, anak-anak muda sekarang giliran tawuran berani mati, giliran ngaji gemeteran. Hello. Yang kompak bantu saya. Giliran anak-anak sekarang coba lihat kalau narkoba, heran saya Pak, berani overdosis rojiun. Giliran yang baik minder. Hell. Anak-anak sekarang Bu, kalau naik motor coba lihat, berani kebut-kebutan, berani nabrak. Giliran yang baik minder. Kok jadi begini Pak? Berani boleh untuk yang baik dan benar seperti yang dicontohkan temanmu yang satu ini. Izinkan saya berkenalan dengan saudara saya yang baru. Assalamualaikum adikku yang pemberani.
1: Waalaikumsalam.
0: Kok suaranya gak kedengeran ya Pak? Yang kenceng ya, yang kenceng. Namamu siapa?
1: Muhammad Jaya Wijaya.
0: Masih juga gak kedengeran. Kamu kelas berapa?
1: Kelas 7.
0: Kalau kelas 7 saja begini beraninya untuk kebaikan, mudah-mudahan kelas 10 lebih dahsyat lagi. Cinta dengan Nabi Muhammad?
1: Cinta.
0: Cinta banget apa cinta aja?
1: Cinta banget.
0: Cius. Mie apa? Mie oyeng, mie oyeng kamu. Orang yang suka ngomong mie oyeng, itu nanti susah masuk surga. Susah loh. Yang benar dia cuma bisa masuk corga. Orang masuk surga dia corga. Boleh nanya gak? Nanti kalau kamu besar, cita-citamu pengen jadi apa? Nanti kalau sudah besar. Subhanallah. Belum, belum diomongin. Nanti kalau besar kamu mau jadi apa?
1: Ustad.
0: Kita doakan jadi ustad yang besar dan tawadu. Hah? Jangan tepuk tangan di masjid, jangan tepuk tangan, kesannya kayak sirkusan nanti. Baik, kalau begitu untuk jadi seorang ustad kamu harus cinta dulu dengan nabimu, betul? Tahu enggak ciri-ciri orang yang mencintai itu apa? Man ahabba syai'an akthara min zikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, maka sesuatu yang dia cintai pasti dia sebut-sebut dimanapun dia berada. Kalau dia cinta dengan Allah, dia berzikir. Kalau dia cinta dengan Rasul, dia bersalawat. Betul? Lihat sedahsyat apa rasa cintanya kepada Rasul. Kamu dapat 100.000 dari saya. Lebih baik saya nyawer, lebih baik kita nyawer orang yang solawatan daripada nyawer orang yang goyang oplosan. Yang begini kalau disawer berkah Pak, giliran dangdutan rebutan nyawer. Baca dulu ya. Mau dapat 100.000 harus buktikan rasa cinta kepada Rasulullah. Baik hadirin yang berbahagia, kita simak salah seorang anak yang cinta dan sayang kepada Rasulnya. Kamu lihat di depan kamu ada kamera tersembunyi. Kamu sedang masuk TV deh. Kalau kamu betul bacaannya dapat 100.000. Kalau kamu menyerah, lambaikan tangan ke kamera. Nanti ada tim saya yang akan menjemput kamu. Siap kita mulai?
1: Siap.
0: Jangan kalah dengan anak-anak muda yang ngerok. Kalau dia nyanyi saja bisa semangat, keringet-keringet, teriak-teriak. Masa untuk selawatan kita gak semangat? Lebih baik orang-orang yang ada di luar sana menganggap kita yang ada di sini semua gila. Gila karena ingat Allah dan Rasulnya, daripada gila ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Betul? Siap kita mulai?
1: Siap.
0: Baik. Saya yang pegang, kamu konsentrasi ke kamera.
1: Ya.
0: Kalau baca salawat itu rasakan seolah-olah Rasul ada di hadapanmu. Oke? Baik. Siap? Jangan kalah dengan anak-anak yang ngerok ya. Kalau mereka ngerok saja bisa jingkrak-jingkrak, masa kita selamat selawatannya lemes banget? Oke?
1: Okay?
0: Yang ketiga. Dari hati yang paling dalam ya. Kapan lagi ngerjain anak-anak? Siap? Oke. Okay. Hadirin yang berbahagia, kita simak suara seorang anak yang cinta kepada Rasulnya.

0: Luar biasa. Kamu baca tadi suaranya merdu di pojok sana, ada ibu-ibu hamil sambil ngusap-ngusap perutnya. Assalamualaikum ibu. Mohon maaf, hamil keberapa? Pertama, udah berapa bulan? Jalan 9, jalannya lewat mana? Kita doakan mudah-mudahan yang hamil, yang ada di pojok sana, mudah-mudahan nanti dalam proses kehamilan dan persalinannya diberikan keselamatan dan kemudahan. Amin. Mohon maaf, anak dan ibu hamil itu ada hubungannya. Kamu percaya gak ada hubungannya?
1: Enggak.
0: Oh enggak, enak aja kamu. Emang kamu lahir dari mana? Dari ibu kan? Tahu ibu kamu lahirin kamu gimana? Ngeden. Ibu hamil ngeden keluar kamu. Kamu ngeden, coba apa bisa keluar ibu? Gak ada hubungannya, kembarangan nih bocong. Anak dan ibu ada kaitan yang sangat dekat. Ibu, betapa hebat yang namanya ibu hamil. Allahu Akbar. Bu, mudah-mudahan ini bisa membangkitkan rasa cinta kita kepada ibu kita. Lihat yang namanya ibu hamil 9 bulan, coba lihat, tanya kemana-mana dibawa hamilnya, gak pernah ditaruh-taruh. Bener gak? Istri saya 9 bulan hamil, gak pernah dititip-titipin. Kemana-mana dibawa, Pak. Oh, luar biasa. Maka hebat ya seorang wanita hamil itu, betul-betul terkadang nyawa sia dia siapkan untuk anak yang akan dia lahirkannya. Alhamdulillah. Ibu, luar biasa. Saya kali lihat ibu hamil, ingat lagi ceramah di satu daerah, dari awal sampai akhir saya ceramah, ada ibu hamil di depan saya memplototin saya, mandang sambil begini. Saya kan jadi gak konsen dengernya, Pak. Lihat yang begini kan jadi serba salah. Akhirnya ceramahnya saya sependekin, gak berani lama-lama. Saya turun dari panggung, saya deketin, saya bilang, ibu maaf ya kalau materi saya tadi ada yang menyindir perasaan ibu. Ibu hamil tadi berkata, oh tidak, saya justru senang mendengar ceramah Ustaz, tapi kok matanya melotot, memang bawaan orok. Emang oroknya kenapa? Saya itu lihat Ustaz dengar ceramah, saya melotot, hati saya berkata, tangan saya ngules-ngules perut, mudah-mudahan mirip Ustaz Al-Habsyi. Saya bukan senang, malah tambah takut, Pak, kalau mirip saya nanti jamaah curiga, Pak. Baik, terima kasih, mudah-mudahan ibu dijaga Allah. Baik, salawat sudah kamu baca, kamu dapat 100.000 dari saya. Saya paling senang melihat anak-anak yang berani fastabiqul khairat, berani untuk urusan kebaikan. Tapi saya paling enak kalau lihat anak-anak urusan yang buruk dia berani. Kita kasih penghargaan. Jarang ada anak-anak seperti dia ini, jarang. Jarang, Pak, jarang. Nanti kalau kamu dapat 100.000, kamu mau beli apa, Dek?
1: Tahu.
0: Kamu beli buku, beli pena, pakai untuk belajar. Kamu dapat ilmu, saya terus menerus insya Allah dapat hasilnya. Setuju? Jangan jajan loh. Nanti kamu jajan, pahala saya terhenti sampai di situ. Oke? Jangan lupa. Nyesel kamu gak mau maju. Nyesel. Hari gini 100.000 loh. Terima kasih banyak. Jadi anak yang soleh, kasih contoh yang baik terus-menerus buat teman-teman kecilmu. Ya, baik, terima kasih banyak.

Orang tua mana yang tidak bangga melihat anaknya tampil menjadi sosok yang bisa menjadi penyelamat bagi dirinya, tidak hanya di dunia tapi nanti insya Allah di akhirat sana. Alhamdulillah. Bu, anak ini bisa jadi penyelamat, juga bisa menjadi sosok yang mengeluarkan kita dari syurganya Allah. Maka beruntunglah ibu-ibu yang sudah mendidik anaknya memperkenalkan dengan Al-Quran. Saya dengar-dengar di sini ada yang hafal tadi katanya 3 juz, betul? Ada yang hafal? Bu, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat ibu, bapak, dan adik-adik kita untuk selalu kembali kepada Al-Quran. Karena mohon maaf, Indonesia banyak bencana dan musibah. Kenapa? Karena Indonesia krisis akhlak. Lalu kenapa kita krisis akhlak? Karena kita jauh dari Al-Quran. Padahal Nabi itu akhlaknya bisa sempurna, indah, bahkan Allah saja memujinya. Kenapa? Karena Quran berjalan. Satu saat ada seorang sahabat bertanya kepada istrinya Rasul, Aisyah, wahai Aisyah, kenapa Nabi itu akhlaknya begitu indah dan mempesona? Aisyah menjawab, karena khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Apa yang ada dalam Quran diwujudkan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Maka Nabi itu ibarat Quran berjalan. Maka pesan saya kedua, melalui peringatan acara ini, ada dua misi besar yang harus selalu kita ajarkan kepada anak kita. Yang pertama, bagaimana mengalqurankan masyarakat. Dan yang kedua, memasyarakatkan Al-Quran. Yang pertama apa? Mengalqurankan masyarakat dan memasyarakatkan Al-Quran. Pasti bingung kan? Apalagi gua. Yang pertama tadi apa? Mengalqurankan. Yang kedua, memasyarakatkan Al-Quran. Ini yang akan menjadi topik pembicaraan kita di sore yang berbahagia ini. Siap menyimak? Siap? Cuma lihat jam doang. Masa enggak boleh sih? Boleh nanya ini jam-jam siapa? Jam saya kan? Musolah buat lo. Kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam, itu cuma teknik ceramah saja. Sebenarnya dia lagi mikir abis ini mau ngomong apa. Kenapa butuh mikir? Itulah susahnya kalau penceramah kedua, biar gak sama materinya dengan penceramah pertama. Apalagi tadi saya sempat dengar di mobil, luar biasa guru kita tercinta, begitu padat, singkat, masya Allah berbobot. Kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Baik, yang menyimak, simak baik-baik. Nanti di penghujung tausiah saya ada kuisnya dek. Yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah. Buat ibu adik-adik ada hadiah buku, ada uang. Buat ibu-ibu saya kasih hadiah umroh cuma-cuma, cuma nyampe bandara. Baik, yang pertama, melalui acara apa ini, wisuda TPA Nurul Haq, mari kita sama-sama berusaha berjihad untuk yang pertama mengalqurankan masyarakat. Maksudnya mengalqurankan masyarakat, menjadikan masyarakat kita akhlaknya kembali kepada akhlak Al-Quran. Karena mohon maaf lahir batin bu, sekarang ini krisis akhlak. Coba zaman dulu lihat, kalau ada orang tua jalan di depan, anak muda gak berani motong jalannya, takut kualat pak, betul? Tapi lihat sekarang krisis akhlak, orang tua dilabrak. Zaman dulu, maaf ya dek, zaman dulu, kalau saya dulu masih kecil, kalau bandel, orang tua ngomelin sekaset, boro-boro kita ngejawab, ngangkat wajah saja, memandang wajah orang tua kita, takut kualat, pamali, betul? Tapi lihat anak-anak sekarang, orang tua baru ngomong satu baris, udah dijawab satu kaset plus kusut. Zaman dulu maaf dek, kalau kita gak sholat takut kualat, pamali, betul? Tapi lihat anak-anak sekarang, orang tua baru ngomong satu baris, udah dijawab satu kaset plus kusut.

sengaja, nanti sebuah neraka yang Allah desain, neraka ini mengerikan, tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang meninggalkan sholat. Itu hadiah grand prize dari Allah. Neraka itu namanya sakor, dari namanya saja sudah bikin tekor. Nah, sebelum dapat hadiah ini, ada hadiah voucher tambahan dari Allah. Tahu apa nak? Sepasang sendal. Buat orang yang meninggalkan sholat, nanti dihadiahkan Allah sepasang sendal yang dibakar 3000 tahun di 3 jenis kerak neraka yang berbeda. 1000 tahun pertama Allah angkat sendal ini, Allah benamkan di kerak neraka yang pertama. Genap 1000 tahun, begitu dibakar, digodok, saking panasnya kerak neraka pertama, sendal tadi begitu diangkat, warnanya berubah menjadi kehitam-hitaman. Lalu Allah panggil malaikat, malaikat angkat lagi sepasang sendal ini, benamkan, bakar di kerak neraka nomor 2 selama 1000 tahun kedua. Begitu genap 2000 tahun, dibenamkan, dibakar, digodok, sendal itu ketika diangkat berubah lagi warnanya untuk yang kedua kalinya menjadi kemerah-merahan. Udah berapa warna? Satu hitam, yang kedua, yang terakhir. Allah angkat sendal ini, dibenamkan di kerak neraka jahanam paling dalam, dibakar selama 1000 tahun ketiga, begitu digodok, diangkat sendal ini berubah, berubah lagi warnanya yang ketiga kali, dari hitam ke merah, dari merah ke putih-putihan. Lalu dek, sendal ini dibawa malaikat dari sebelah kanan. Orang yang suka meninggalkan sholat akan mengambilnya dari sebelah kiri. Jarak dia dengan sendalnya 500 tahun perjalanan akhirat, 500 tahun perjalanan dunia, akhirat cuma setengah hari saja. Lalu bagaimana dengan 500 tahun ukuran akhirat? Berapa jauh jarak ukuran dunia? Saking jauhnya pak, sendal ini mengeluarkan uap yang sangat panas dan dahsyat. Uap tadi berjalan menghampiri sasarannya, baru kena uapnya, padahal jaraknya 500 tahun dari sendalnya, meleleh badannya. Lalu diciptakan lagi oleh Allah, maju lagi langkahnya, kena lagi uapnya, baru kena uap, melebur tubuhnya. 500 tahun sudah tersiksa, baru kena uapnya. Pertanyaannya, bagaimana kalau nanti sepasang sendal ini Allah tempelkan secara paksa di kedua belah kakinya? Ada yang berminat mesen? Dulu kita ninggalin sholat dikasih cerita yang mengerikan, langsung menangis keringetan. Besok sebelum azan udah nongkrong di masjid. Tapi lihat anak-anak sekarang, ninggalin sholat kita kasih cerita yang begini, dia cengar-cengir sambil berkata, terus gue harus bilang wow gitu? Emang krisis akhlak sekarang ini. Betul? Bu, bu, zaman dulu mohon maaf, mohon maaf dek, kalau anak kecil bandel, orang tua gak perlu pakai cubitan, cukup kasih kode pelototan sudah diem, betul gak? Anak bandel kita giniin, langsung diem. Zaman sekarang coba lihat bedanya pak, anak bandel kita pelototin, dia ngebalas, apa lihat-lihat mah? Parah sekarang pak. Dulu saya pernah asik main bola ketika masih kecil, tiba-tiba azan berbunyi deh. Ibu saya masuk ke lapangan, itu gak pakai nguber-nguber kayak anak-anak sekarang. Cuma begini ibu saya tangannya. Langsung seperti ada magnet pak, langsung mendekat saya menundukkan kepala. Ibu saya langsung berkata, kamu tahu barusan tadi bunyi suara apa? Azan Umi. Panggilan menghadap siapa? Allah Umi. Lebih baik kamu, lebih maaf, panggilan itu lebih dahsyat dari panggilanku. Buat apa aku teriak-teriak kalau panggilan Allah saja tidak kamu hiraukan? Nak, kesini kamu nak. Malu aku dengan Allah nak. Nangis kita langsung. Ibu saya langsung meluk saya, cuma dikasih ayat satu saya langsung nangis. Dibacain ke telinga saya ayatnya, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan anakku ini anak yang soleh ya Allah. Dengar itu saya malu dengan

0: sikap saya, Pak. Ternyata sikap saya enggak soleh. Ibu saya kepengen jadi anak soleh. Saya menangis meneteskan air mata. Langsung pulang enggak banyak cerita.
1: Oh, dulu kita cuma diayatin aja nangis. Besok saya datang lagi main bareng sama teman saya. Teman saya heran. Hebat ya ibumu ya. Tinggi ilmunya. Cuma diginin aja kamu langsung mendekat. Dibacain ayat Al-Quran langsung gemetar, menggigil, langsung nangis. Saya bilang, telinga dikuranin, kaki dicubit. Tapi walaupun digituin kita gak pernah marah, Pak. Betul? Kenapa? Karena orang zaman dulu akhlaknya masih akhlak Quran. Ibunya hamil, baca Quran. Ibunya ngelahirin anak, ngediemin, didengerin Quran. Quran terlalu selalu terdengar di telinga, maka akhlaknya gak jauh dari Quran. Sekarang buka TV, goyang Caesar. Buka TV, YKS. Buka TV, goyang. Ini gara-gara goyang Caesar lagi marak di mana-mana, Pak. Ini rumah sakit bersalin pada kewalahan, Bang. Banyak ngeluh dengan saya. Karena banyak ibu-ibu hamil yang belum waktunya melahirkan kepada kepengen diseser. Jadi yang pertama misi kita, ayo melalui peringatan acara wisuda TPA Nurul Haq. Mudah-mudahan kita makin bersemangat untuk kembali berjuang mengalqurankan masyarakat, menjadikan anak-anak kita terlebih dahulu kembali kepada akhlak Al-Quran. Insya ya Nabi salam, ya Rasul.

0: Masih ingat gak di TV ada berita menandakan krisis akhlak melanda negeri ini? Ada seorang anak perempuan melaporkan ibunya yang tua renta ke kantor polisi hanya karena perkara sepele. Ibunya memotong satu pohon di depan rumah anaknya, lalu ibunya disidang dan dipenjara. Kemarin juga ada kisah seorang anak laki-laki yang memutilasi, memotong-motong tubuh ibu kandungnya sendiri, lalu dibuang. Ini hanya segelintir kisah yang mengerikan, menandakan krisis akhlak sedang terjadi di negeri ini. Di yang tempat tertangkap kamera, sebenarnya masih banyak Pak kisah-kisah yang lebih mengerikan, yang tidak sempat terekspos oleh media. Ada, saya pernah dengar seorang anak menyiram orang tuanya dengan bensin, lalu dibakar hidup-hidup. Di Jambi saya pernah lihat dek, ada kejadian seorang anak mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Bukankah ini satu pertanda dari Allah? Jangan-jangan kiamat sudah dekat. Karena di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat, akan lahir anak-anak menjadi majikan bagi ayah ibunya. Singkat cerita, tidak sedikit anak durhaka dengan orang tuanya. Maka pulang dari kota Jambi, di atas pesawat saya enggak bisa tidur. Saya coret-coret sebuah kertas, lalu ketemu sebuah judul cantik yang akhirnya berujung menjadi sebuah buku saya, yang alhamdulillah buku ini sudah menjadi best of best seller. Sudah punya buku saya?
1: Belum. Kesian dulu.
0: Bu, buku itu, buku ini saya kasih judul ASDR. ASDR, ada syurga di rumahmu. Per hari ini sudah terjual 120 ribu buku lebih, tanpa jaringan toko buku, hanya dengan jaringan dakwah saya keliling Indonesia. Bestseller itu cuma 10 ribu. Sementara untuk 10 ribu kita hanya 10 hari saja. Ini sekarang sudah 120 ribu tanpa toko buku terbesar di Indonesia. Saya membuktikan tanpa mereka saya bisa bestseller. Walaupun mereka berkata kepada saya, Ustaz, kalau enggak dimasukkan ke tempat kami, nanti Ustaz enggak punya nama. Saya bilang, maaf, saya bikin buku bukan cari nama, tapi cari amal. Kalau nama, dari kecil sudah punya. Betul. Saya sempat tersinggung ketika saya taruh buku saya ini di salah satu toko buku terbesar di Indonesia. Tapi ketika saya sidak di salah satu daerah cabangnya di sana, nasib buku Islam selalu berada di rak paling belakang. Tapi buku mereka kok di daerah paling strategis depan. Sebelum menuju ke rak kita, ada novel, ada komik yang selalu menjadi penghalang langkah anak-anak kita untuk nyampe ke rak buku kita. Saya suruh staf saya keluarkan buku saya dari toko buku itu. Semuanya keluarkan. Saya tidak sudi buku saya ada di sana. Dan tantangin pihak mereka, mana yang lebih hebat, jaringan dakwah kita rahmatan lil alamin di mana-mana, atau jaringan toko buku mereka yang katanya ada tersebar di seluruh Indonesia. Bu, bu, akhirnya mereka malu mengakui buku saya dalam waktu singkat malah best of best seller tanpa jaringan mereka. Sekarang mereka kewalahan didatengin jamaah nyari buku saya, mereka enggak ada. Mereka ngemis-ngemis, Ustadz masukin lagi dong ke tempat saya. Maaf, saya enggak perlu lagi karena jaringan rahmatan lil alamin kita luar biasa. Mereka butuh kita, bukan kita butuh jaringan mereka. Betul? Maka sekarang buku ini sedang saya godok, akan saya angkat menjadi film layar lebar religi pertama saya. Minggu lalu saya sudah tanda tangan kontraknya, filmnya nanti tayang bulan Desember tepat hari ibu. Jangan lupa ya nonton, promosi. Yang baik-baik harus dipromosiin. Masa orang bikin maksiat saja promosi, betul gak? Nanti filmnya Pak tayang bulan Desember tepat hari ibu. Saya persembahkan buku dan film untuk ibu saya tercinta sebagai wujud rasa cinta saya kepada syurga yang ada di dalam rumah saya. Ngomong-ngomong, mau ikut main di film saya? Nanti bulan depan skenarionya dibikin, castingnya bulan depan. Mau ikut main di film saya? Ini namanya gayung bersambut, Pak. Kemarin sutradara saya bilang masih butuh pemain-pemain tambahan. Mau? Saya tanya, jadi apa? Jenazah. Ada yang benar-benar mau nih? Giliran mati takut. Bu, saya nulis buku ini tahu berapa lama? 3 tahun setengah. Nulisnya sampai nangis-nangis, Pak. Dan saya jamin kalau baca buku ini pasti membuat Anda menangis. Surga kita dekat dalam rumah. Siapa ayah ibu kita? Saking dekatnya, kata Nabi, ada di mana? Di bawah telapak kaki ibumu. Tapi kenapa kita sibuk mencari yang di luar, lupa dengan yang di dalam? Di antara kebodohan anak-anak kita, krisis akhlak melanda. Coba lihat, ngomong sama orang lain kok bisa ramah ya? Giliran ngomong dengan orang tuanya galaknya kayak 17 jin. Giliran sama orang lain ngomongnya punten, enje, nun sewu, ih najis tralala. Giliran berbicara dengan ayah ibunya galaknya na'uzubillah. Giliran ngomong dengan pasangan romantis banget kata-katanya. Darling, darling, dadar guling lo. Giliran ngomong dengan ayah ibunya manggilnya hoi hoi hoi hoi. Itu berarti bodoh, sibuk mencari surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat. Nanti saya kupas tuntas di buku saya. Beli ya. Promosi. Mohon doanya, dari keuntungan penjualan buku ini dialokasikan untuk pembangunan pondok pesantren yatim duafa Indonesia yang akan kita dirikan di Purwakarta. 5 hektar di sana gratis untuk semua yatim dan duafa. Insya Bu, Bu, kalau sudah baca buku ini saya jamin pasti menangis. Kemarin ada polisi pangkat tinggi. Dek, polisi. Polisi aja nangis loh. Pangkatnya tinggi. Begitu selesai baca buku saya, polisi ya, polisi. Begitu dia selesai baca buku saya, Pak, malam harinya dia gak tidur baca buku. Besok dia telpon saya nangis-nangis bilang begini. Polisi lo ya, polisi. Dia bilang apa? Ustadz, luar biasa karangannya. Saya meneteskan air mata menangis terseduh-seduh di tengah malam. Berarti saya termasuk apa yang Ustadz tulis. Bodoh saya ini. Kok sama komandan saya selalu berkata siap laksanakan. Kenapa untuk orang tua sendiri gak pernah ada kata siap, selalu menunda-nunda dan dinomor duakan. Untuk orang lain saya dahulukan, untuk orang tua saya nomor duakan. Berarti saya termasuk orang yang salah memuliakan, betul? Mohon maaf, buat apa kita mulia di luar kalau hina di mata orang tua sendiri? Lebih baik kita hina di luar tapi mulia di hadapan orang tua kita sendiri, betul? Polisi aja baca buku ini nangis loh bro. Yang lebih dahsyat lagi preman. Preman. Saya ceramah di satu daerah yang hadir 60 ribu manusia, Pak. Hidup semuanya. Hidup semuanya, Pak. Lalu saya terkagum-kagum lihat ada seorang preman dengar ceramah saya. Tato di mana-mana. Rambut gondrong, muka serem. Lalu saya panggil naik ke panggung. Abang, sini bang, mau gak saya hadiahkan buku saya? Dia naik ke panggung. Begitu hebatnya buku ini deh. Belum dia baca, baru dia pegang, udah nangis tuh preman, Pak. Saya heran, saya tanya, abang kenapa abang nangis? Dia menjawab, rupanya dia menangis karena gak bisa baca. Krisis akhlak sedang melanda negeri ini. Bu, lihat anak-anak kita, tangan orang dicium-cium loh. Tangan orang tua gak pernah digituin, betul? Saya pernah tablik akbar, turun dari panggung, di satu daerah saya dikerubuti oleh ribuan anak-anak remaja, Pak. Yang katanya ngefan fanatik dengan saya. Yang namanya anak muda kalau sudah fanatik itu kadang-kadang waktu mau salaman gak ada aturan. narik-narik tangan saya, rebut-rebutan sampai saya teriak-teriak begini, "Dek, Dek, jangan tarik-tarikan tangan, nanti tangan kita ketuker, Dek." Tangan saya ditarik-tarik, Bu, tangan saya kemana, kepala saya dibuat mereka kemana. Rebut-rebutan narik tangan saya, Pak, dicium-cium bolak-balik begini. Sampai-sampai ada kejadian, karena rebutan, ada seorang anak salah narik tangan. Ketarik tangan temannya sendiri. Dikirain tangan saya, dicium-cium tangan temannya. Sama temennya dikerjain, "Kapan lagi lu cium tangan gua?" Akhirnya mereka berantem berdua. "Maaf, Dek, tangan orang kamu cium-cium, tangan orang tua gak digituin. Giliran orang tua masih hidup malas mencium-ciumnya, giliran udah wafat baru sibuk mencium-cium batu nisannya. Itu berarti salah, sibuk mencari yang jauh, lupa dengan yang dekat. Nanti saya kupas tuntas di buku saya." Beli ya. Ya Nabi Salam.

Di antara tanda-tanda krisis akhlak, maaf, lihat anak-anak muda sekarang bu, makam-makam keramat jauh-jauh didatengin. Keramat hidup dalam rumah gak pernah diurusin. Itu namanya salah dek. Urusin dulu keramat hidup, baru cari keramat-keramat yang lain. Silaturahim itu yang hidup dulu, baru yang mati, betul? Kalau yang mati gak perlu dicium-cium batu nisannya, kirim Fatihah, kirim Yasin, kirim tahlil, mereka sudah bahagia. Kalau ibu gak percaya, silakan mati duluan, kita tahlilin. Kalau gak nyampe bangun, kok gak nyampe? Bu, bu, saya pernah menegur sekelompok anak muda sibuk nyium-nyumin batu nisan keramat. Saya panggil sini dek, lebih baik kamu pulang, kamu cium kening ayahmu. Itu keramat hidupmu. Siang malam ayahmu bermandikan keringat membiayai hidupmu. Kepala ayah kita jadi kaki, kaki ayah kita jadi kepala. Hati ayah kita punya doa, ya Allah jadikan anak-anakku nasibnya lebih baik dari nasibku, betul? Tidak sedikit seorang ayah bisa membuat anak jadi orang, namun tidak sedikit juga anak membuat ayah jadi budak, betul? Dek, daripada kamu peluk-peluk batu nisan, kamu pulang sayang, peluk ibumu. Ibumu itu keramat hidupmu. Siang malam ibumu menggendongmu, memelukmu dalam dekapannya, betul? Lihat betapa hebat jihad ibu kita. Bangun tidur, boro-boro dia mandi, anaknya dulu yang dimandikannya, betul? Sampai kadang-kadang dia gak mandi-mandi, kadang ngurusin anaknya yang banyak. Lihat yang namanya ibu kita pak, bangun tidur boro-boro dia isi perutnya, anaknya dulu yang dikenyangkannya, betul? Lihat yang namanya ibu mudi, malam datang gelap tiba, dia tahan rasa ngantuknya, kamu dulu yang dinina bobokkannya. Begitu anak sudah tidurnya, ibu kita tidak lantas menyusul tidur kita, dia sibuk menjaga diri kita dari gigitan seekor nyamuk saja. Haram seekor nyamuk kalau berani menyentuh tubuh anakku, betul? Maka saya menyimpulkan seorang ibu bisa membahagiakan 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ibunya. Betul? Tidak sedikit ibu kita berani mati demi kita. Kapan? Waktu melahirkan kita. Namun sedikit sekali anak siap mati demi ibunya. Betul? Makanya jangan cari keramat yang jauh sebelum dapat keramat yang dekat. Insya siapa keramat hidup kita? Ayah ibu kita. Nanti saya kupas tuntas di buku saya. Beli ya. Di buku ini saya sebutkan saking keramatnya yang namanya orang tua pak, itu jangankan mendoakan, nyumpahin kita saja bisa jadi doa. Orang tua kita itu saking keramatnya, jangankan mendoakan, nyumpahin aja jadi doa. Ayo ingat gak di Padang ada sebuah cerita legenda namanya maling. Kenapa jadi begitu? Karena disumpai ibunya, betul? Itu baru maling kundang, belum yang maling jemuran. Di buku ini saya sebutkan kisah nyata pak, seorang imam besar Masjidil Haram, Imam Sudes namanya, pernah disumpahin ibunya. Sudes, kenal Imam Sudes? Ah, yang hafal Quran harus tahu Imam Sudes itu imam besar Masjidil Haram, tinggalnya di Mekah. Suaranya merdu, kalau dia baca ayat orang bisa tersedu-sedu. Dulu pernah disumpahi ibunya. Mau dengerin gak suara Sudes? Mau dengerin? Ah, kira-kira seperti ini. Kira-kira doang ya, kira-kira. Imam Sudes dengerin. Imam Sudes tinggalnya di mana? Mekah. Suaranya merdu, kalau dia baca ayat orang bisa tersedu-sedu. Dulu pernah juga disumpai ibunya. Mau dengar suaranya? Kira-kira begini, simak. Kira-kira Imam Sudes tinggalnya di mana? Suaranya kalau dia baca ayat pun bisa tersedu-sedu. Kira-kira begini suaranya. Kira-kira kira-kira begitu. Kira-kira apa? Ini namanya teknik krius.
bikin orang penasaran. Saya baru-baru ini belajar dari sutradara sinetron teman saya. Teman saya bilang, sudah saatnya penceramah menggunakan teknik penasaran. Sinetron itu pun ratingnya tinggi-tinggi, bukan karena artis pemainnya yang hebat, bukan, tapi karena sutradaranya yang pinter. Bikin cerita lagi seru-seru ditonton, tiba-tiba bersambung. Apa enggak jadi pikiran kita yang nonton? Waktu lihat Haji Muhyiddin enggak jadi berantem sama Mak Eno? Bersambung. Sholat enggak khusyuk, ingat Haji Muhyiddin. Tidur enggak nyenyak, mimpi Haji Mak Eno. Ini kan bikin hati jadi gurih-gurih, nyoy. Besok sinetron tayang jam 8, jam 6 kita udah nongkrong depan TV, betul? Karena penasaran, makanya saya bikin penasaran. Imam Sudes, suaranya merdu. Dulu pernah disumpai ibunya. Simak baik-baik.

Kira-kira begitu, kira-kira saya tahu diri kok. Dulu sebelum jadi imam, dia pernah disumpahi ibunya karena berbuat satu kesalahan. Ibunya murka, Pak. Apa kata ibunya? Sudes, kamu sudah melukai hati ibu, nak. Ibu tersungging, nak. Ibu sumpahin kamu, nak. Sudes nangis. Ibu, please, ibu, jangan disumpahin, didoain aja manjur. Bukankah Nabi pernah mengingatkan doaul walid liwaladihi kadoain Nabi li ummatihi, doa orang tua untuk anak kedahsyatannya bagaikan doa Nabi bagi umatnya. Doanya saja dahsyat, apalagi sumpahnya. Ibu please jangan disumpahin. Apa kata ibunya? Ibu tetap nyumpahin kamu, nak. Ibu sumpahin kamu jadi imam besar Masjidil Haram. Akhirnya Pak, sumpah jadi doa. Makanya mulai detik ini tolong yang punya anak, kalau kesel sama anak jangan asbun asal bunyi. Anak nangis terus kita cubit, cengeng banget sih loh. Nanti mentalnya tumbuh jadi mental cengeng. Karena doa yang jelek mampir ke dirinya, betul? Mulutmu adalah harimaumu. Anak bandel nanti kita pukul, nakal banget sih, nanti tumbuh jadi pribadi nakal. Anak nakal kita pukul, setan lo, jadi setan nanti sifatnya. Makanya bu, mulai hari ini tolong kalau kesel sama anak pukul, cubit, sumpahin yang baik-baik. Umpama, jadi ulama, jadi wali kota lo, jadi gubernur, jadi orang kaya yang dermawan, insya. Bu, istighfar kepada Allah. Mungkin tanpa disadari mulut ini sering mengeluarkan sebuah ucapan yang jelek yang ternyata menjadi doa yang jelek bagi anak-anak kita. Istighfar kepada Allah.

Kemarin saya praktekan ketika anak saya lagi main bola dalam rumah, Pak. Nggak sengaja nendang bola, kena lampu kristal kesayangan istri saya. Istri saya lihat lampu kristalnya pecah, marah. Teriak nggak sadar, Pak. Hampir aja jadi doa jelek. Istri saya berkata kepada anak saya, Fahri, kamu anak yang ban. Baru bilang ban, belum el. Maksudnya mau bandel, tapi saya keburu nutup. Mama, hati-hati. Tadi mau ngomong bandel ye. Untung baru ban, belum el. Coba kalau nanti benar-benar Allah jadikan anak kita bandel, kita baru nyesel. Lampu kristal masih ada yang jual, bisa dibeli. Tapi merubah karakter anak, karena dari kecil kita doakan yang jelek-jelek, butuh kesabaran. Urusan laki-laki, biarkan laki-laki yang menyelesaikannya. Wah, saya panggil anak saya yang laki-laki umur 6 tahun, namanya Muhammad Fahri. Doain ya, mudah-mudahan jadi anak soleh. Karena satu-satunya anak laki-laki saya, Bu. Saya berharap besar dengan anak saya ini, karena waktu lahir dulu ada keanehan. Anak saya ini waktu lahir dulu ada keanehan. Begitu baru lahir, masih ada lemak menempel di matanya, di badannya. Saya langsung azankan, gak saya cuci, saya azankan, saya komatkan. Selesai dengan azan dan komat, anak saya langsung melotot. Saya langsung menangis, Pak, terharu. Jangan-jangan kalimat azan sudah menyetrum hatinya. Baik, sembari kotak ini berjalan, saya mengajak, ayo kita sisihkan sebagian harta kita untuk pembangunan TPA Nurul Haq. Ini saatnya kita membeli tiket menuju ke syurga Allah. Jangan hitung-hitungan untuk Allah, kalau nanti Allah juga akan bikin hitung-hitungan untuk kita. Intan surullah yansurkum. Kalau kamu bantu agamaku, kata Allah, aku bantu kamu. Bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan dari Allah? Maka sering-seringlah membantu agama Allah. Bagaimana cara membantu agama Allah? Bangun pondok, bangun pesantren, bangun TPA, nyumbang fakir miskin, anak yatim, duafa. Maka seolah-olah kita sedang membantu agama Allah. Baik, terus berjalan kotaknya sambil kita iringi dengan salawat.

0: Allah. Baik sembari kotak terus berjalan, kita kembali ke laptop. Dek, Bu, saya berharap dengan anak saya, karena waktu lahir ada keanehan, Pak. Hari pertama saya azanin, saya komatin melotot. Hari kedua saya azanin, saya komatin tersenyum. Oh, yang hebat hari ketiga, Dek. Begitu saya azankan, saya komatkan, hari pertama apa? Melotot. Hari kedua, hari ketiga selesai dengar azan sama komat, anak saya nanya, di mana tempat wudunya? Bercanda. Saya panggil anak saya, Fahri, Tal, kesini nak. Tahu kesalahan kamu apa? Iya Bu ya, mecahin lampu kristal kesayangan mama. Kenapa kamu pecahin? Enggak sengaja. Oh, kalau begitu Abu ya sumpahin kamu nak, yang pertama jadi ulama besar yang tawadu, yang kedua Abu ya sumpahi, mudah-mudahan kamu punya perusahaan lampu kristal. Jadi kalau marah sama anak, sumpah yang baik-baik, insyaallah jadi doa. Amin ya Rabbal. Baik, masih ada satu poin lagi yang belum kita lanjutkan. Baru mengalqurankan masyarakat, belum mengalqurankan, memasyarakatkan Al-Quran. Namun karena waktu maghrib sebentar lagi akan tiba, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk semuanya. InsyaAllah kita lanjutkan di lain kesempatan. Mohon ibu yang punya Twitter, buat semua sahabat pendengar, silakan follow Twitter saya, biar kita makin dekat, makin bersaudara. Ustadz_Al-Habsyi. Yang punya cerita menarik tentang orang tua, kirimkan, biar kita angkat menjadi sebuah buku yang bisa menjadi pesan berharga bagi anak-anak kita ke depan. Ibu, jangan lupa, ini cocok hadiah buat anak-anak kita tercinta. Yang beli nanti di depan, nanti insya Allah saya tanda tanganin bukunya. Baik, kita angkat tangan kita, kita doakan orang tua kita, biar kelak anak-anak kita juga bisa menjadi anak yang soleh dan soleha untuk kita. Tolong disimak baik-baik, jangan bermimpi Allah akan mengabulkan doa kita ketika kita berkata, ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha, sementara kita sendiri belum soleh, belum soleha buat ayah ibu kita. Kalau ingin anak-anak dijadikan Allah soleh dan soleha, maka berangkat dari diri kita, apakah kita sudah soleh dan soleha untuk ayah ibu kita. Angkat tanganmu, doakan orang tua kita sama-sama. Ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Amin. Sebagai penutup sebuah renungan indah, Nabi Nuh, Allah datangkan banjir besar, satu dunia ditenggelamkan Allah. Itu bukan karena Allah murka dengan umat Nabi Nuh yang bangkang, bukan, umat nabi-nabi yang lain juga bangkang, tapi azabnya tidak sedahsyat itu. Sebenarnya Allah ngasih banjir besar, Allah ingin menitipkan pesan bagi kita. Di zaman itu ada dosa besar, seorang anak sedang durhaka dengan orang tuanya. Siapa? Kanaan. Durhaka dengan siapa? Nuh. Siapa Nuh? Ayahnya. Maka Indonesia jangan-jangan banyak bencana dan musibah. Mungkin di negeri ini sudah banyak anak yang seperti kacang lupa dengan kulitnya. Jangan cari syurga yang jauh sebelum dapat syurga yang dekat. Saya Ahmad Al-Habsyi. Titip salam untuk semua keluarga yang ada di rumah. Saya miskin ilmu, miskin amal, miskin akhlak, banyak dosa. Doakan saya biar jadi orang yang berbakti kepada orang tua dan bisa bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama malam kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. hanya kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu cintanya. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
2: Masih di AM 1368 At Takwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Bapak. Bapak.
2: Apa sih ya, gegembretan aja?
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
2: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
2: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
2: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
2: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
2: Ya udah. Jadi enggak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
2: Lah. Jadi double jadinya. Kan main dah.
3: Toko online Raisa Acece. Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, Acece. Muda, bagus, dan terpercaya.
4: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
5: Berbunyi walazina yakni zunat zahab wal fitoh. Orang yang menyimpan emas dan perak yang akhirnya patuk wa bihajibahuhum wa junubuhum hadza ma kanastum. Jadi emas perak yang disimpan tidak disekatkan, nanti di akhirat emas perak itu dijadikan teriskaan, digunakan oleh malaikat untuk meneriska orang itu. Sambil dia berkata, malaikat, hadza ma kanastum, ini simpenan kamu, rasain aja sekarang, bukan? Patuk wa bihaji bahu, jidatnya diteriska, lambungnya pun diteriska. Maka Ummi Salamah, istri Nabi, bertanya, ya Rasulullah, apakah pakaian saya ini, apa termasuk kanzun tidak ini? Dengan tegas Nabi menjawab, ya kalau kamu zakatkan, tidak masuk. Artinya kalau nggak disekatkan, masuk. Begitu, berarti perhiasan itu wajib apa dulu?

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.

0: Lalu alamakan, silakan Anda berjuang sesuai posisi Anda masing-masing. Anda berjuang sesuai profesi Anda masing-masing. Ada tulisan, Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilai. Tuhan kamu lebih tahu siapa yang paling sesuai, paling benar dengan jalan Allah. Sekalipun kamu dokter, insinyur, kalau kamu betul-betul akidahnya mantap, dia akan berkata, saya ke dokter, tapi tetap saya akan berjuang di jalan Allah subhanahu. Saya insinyur, saya jadi ini, tetap saya akan perjuangkan. Allah lebih tahu, itu yang benar. Bukan yang berarti kalau yang benar, ya dia mesti nggak benar, Pak. Tentu.
1: AM 1368, Taqwa, Ramah, Berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

kita mudah-mudahan Pak, makanya kita mengaji, kita dengarkan mau'izoh hasanah. Ini mudah-mudahan menjadi obat, mudah-mudahan menjadi penenang di saat kita sudah semakin jauh tiap hari dengan urusan dunia, dunia, dunia. Malah ada ungkapan dunia, apalagi boro-boro yang halal, yang haram juga susah. Na'udzubillah, Pak. Na'udzubillah. Ini akibat sering makan haram, yang halal susah.

kagak ngasih tadi. Nah, karena itu Bapak sekalian di sini sudah diberi peringatan pada mereka itu. Minuman air panas mendidih, buah zakum dan juga azab yang sangat